0: Ketupat Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

kita sebagai orang mukmin dengan menerapkan keteladanan itu, maka kita kembali. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Maka di dalam persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga, baik tantangan yang datang dari istri yang dihadapi maupun tantangan yang didatangi

0: oleh Rasulullah SAW. Dan kalau salat yang hanya menimbulkan kewajiban, kita cara membacanya terlalu cepat, tidak tumanina, hanya kita sudah selesai salat asar selesai. Tetapi kalau salat yang ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: hoy kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah. Keteladanan Rasulullah ini.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Wartawan atau UKW, sekitar pada Jumat hingga Sabtu 21 hingga 22 Agustus.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik.

sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mutaqin Ternate. Selamat mengikuti.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: تكلم فقط لغة ومن لغة فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله على جميع نعمة من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا الذين آمنوا عن الكفار ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أدرين يترحمك لله سبحانه وتعالى. Mari sama-sama kita merenung atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh pengarang Maulid dan Abbas
2: ومرجم رفقتنا هديتنا ذاتها كفوت عيني في طرف الحلال. الناس بدا هذا الحديث بكثري صديق ملتقيب وابتعاد سيدتنا مريم بسامة سيدتنا آسيا جاسر منمان سيدة آمنة disertai para binatang dan semasa kita pada saat diwakilkan di gunung keberkahan. Tampaklah Rasulullah lahir dalam keadaan yang suci, terlahir dengan sempurna, terlahir dengan bersih, terlahir dengan harum, bahkan seakan-akan beliau terlahir dalam keadaan dihias oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamilal wajhi masfunan dahinan, nabiyan sajidan bisata ibn Ali, yushiru ila samai birabbi raksin, warab jadi indah wajahnya Rasulullah ketika lahir. Beliau lahir dalam keadaan terkitan, tubuhnya harum dan bercahaya. Seorang nabi yang lahir dalam keadaan tersujud, nabi yang lahir dengan hati yang jernih, yang khusyuk. Beliau mengangkat kepalanya menghadap ke langit, seraya mengangkat tangannya bermunajat menghadap penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang bulan yang diwajibkan Rasulullah, maka perbanyaklah bersalawat kepada beliau agar kita bisa mendapatkan tempat terdekat di sisi beliau di hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis, inna awlan nabi yawmul kiamah akdar alaiya salana. Ibn Ibn Maksimam terbihi, yang artinya bahwa sesungguhnya di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: Inspirasi. Inspirasi. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAOK Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAOK Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12 di babak kedua.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Kesejahteraan pemain sehingga performa timnas pesawat Putri semakin meningkat di kancah.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tadi. Kini saatnya kita bangkit. Ayo bangkitlah, pemuda-pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruman.

arah semua hal mahira selatan keindahan alamnya tak bisa terlupakan kalau hidup perantauan yang kita ingin balik pulang hal mahira selatan bikin kita makin cinta olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya dari luar datang kemari sampai tak ingin balik pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kepala dua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.

0: bangunan RSUD Tapayan. Boleh dirasakan nyata oleh masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Nias Utara. Bunda Luharefa melaporkan selengkapnya.
1: Untuk tak terkenal, rumah sakit ini sudah selesai, rindu besar. Rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias menahan. Supaya mata terkenal bisa meresmikan langsung rumah sakit Tapayan Kabupaten Nias Utara.
2: Pembangunan rumah sakit umum daerah Tapayan hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Anggar Warulu saat meninjau langsung rumah sakit umum daerah Tapayan Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Anggar menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah Tapayan sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias kerana Presiden RI bukan meresmikan langsung rumah sakit Tapayan Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertua dan sangat tertua di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di rumah sakit Tapayan Nias Utara.
2: Di sisi lain juga warga masyarakat Nagar Rejuan menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Nagar Rejuan menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari rumah sakit daerah Tapayan yang harus dirujuk ke rumah sakit umum Kampung Gemis Bali.
3: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangun rumah sakit Tapayan ini, di mana selama ini kan sudah terbangun sebuah
4: 95,1 FM Rock Maternari.
5: Suara Budaya Kiraha.
0: Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang. Ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi
3: gimana
2: untuk
3: cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
3: terik. Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang gitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: ya, siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Deh. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk
3: Ibu
4: pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
3: untuk
4: barale.
3: Pesta. Oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Direntang di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang
3: ragang, kan. Diregang ya.
4: Diregang ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya, lah ya. Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada baju,
3: kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang, gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Udah lagi nih. Ya.

0: Nah, Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ameh ini dengan kerajinan lain, itu ada bedanya nggak sih?
1: Ada.
0: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya, yang berasal dari Sumatera Barat juga.
1: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
0: Sama juga.
1: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang ibu pakai ini.
0: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
1: Koto Gadang ini.
0: Tapi hampir sama memang ya.
1: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
0: Betul. Menurut ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
1: Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Banyak. Kalau ibu bikin ini banyak yang pesan.
0: Oh, banyak yang pesan. Banyak.
1: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya ibu enggak tahu di mana lengket tetapnya enggak. Kadang nomor HP ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
0: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
1: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
0: Sekarang
1: anak-anak kini kan maunya kerja. Kerja luar rumah.
0: Oke, betul.
1: Di toko-toko.
0: Berarti nanti kalau ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
1: Enggak berapa banyak lagi.
0: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan ibu ada?
1: Ada. Rina bisa.
0: Oh, Rina bisa.
1: Bisa.
0: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
1: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
0: Oke, okay, berarti membantu ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
1: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
0: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
1: Dinas Koperasi sudah.
0: Oke, ada manfaatnya ibu?
1: Ada.
0: Seperti?
1: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
0: Oke, bazar begitu ya.
1: Iya, bazar. Kadang pelatihan? Ada pameran.
0: Kalau pelatihan
1: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
0: Oke. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
1: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
0: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak
1: mau.
0: Dengan niat agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi.
1: Sudah
0: mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
1: Dulu ada. Udah ada izinnya.
0: Oke.
1: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
0: Sejak tahun berapa ibu memulai sulaman ini?
1: Tahun 80 lah.
0: Tahun 80-an?
1: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
0: Tahun
1: 80. Sekitar 80.
0: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
1: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
0: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
1: Ibu ada bisnis lain?
0: Oh, ada juga.
1: Di rumah ibu ada warung. Ada ini bikin rakit maco.
0: Tapi bikin sulaman sulamannya selalu tetap
1: wajib ada.
0: Biasanya
1: datang-datang orang nyari kan.
0: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
1: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling sebulan paling cepat.
0: Satu bulan.
1: Harus siap.
0: Itu harus ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
1: Di selendang ini lah.
0: Selendang Koto
1: sama
0: Gadang.
1: Baju.
0: Selendang Gadang ya.
1: Iya. Sama baju.
0: Sama
1: baju.
0: Baju
1: banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
0: Ya itu apa bu yang kecil itu?
1: Kurang laris gitu.
0: Itu selendang juga.
1: Selendang juga.

0: okay.
1: Ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin mm-hmm. yang kayak gini orang mm-hmm. yang lama-lama aja nih.
0: Oke, okay. Yang benar-benar sudah berkecimpung di, yeah. berkecimpung di dunia itu ya, yeah. takunan ya.
1: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
0: susah.
1: Enggak ngerti,
0: susah.
1: Susah
0: gitu. Kadang enggak, padahal enggak, kelihatannya simpel garis ya.
1: Susah ini, enggak ini enggak pakai lukisan ini. Mm-hmm. Pikiran kita aja besarnya, okay. caranya.
0: Mm-hmm. Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
1: Buat. Kalau ibu-ibu muda banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu-ibu kayak mm-hmm. kayak oh ini ibu-ibu sosialisasi,
0: sosialita gitu ya.
1: Sosialita. Mm-hmm. Nah, itu ramai beli ini. Mm-hmm. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kalau
0: gamis
1: orang-orang
0: tadi dipadu-padan sama selendang ini. Gadang iya. itu.
1: Heeh. Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
0: Karena memang di pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan mm-hmm. kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi yeah. produksi Ranah Minang sendiri.
1: Iya. Yeah, harus pakai ini. Baju kurung.
0: Baju kurung basiba yeah, yeah. plus nanti ada hiasan-hiasan yeah. atau sulamannya begitu yeah. ya.
1: Mm-hmm. Okay. Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh mm-hmm. harus pakai baju kurung.
0: Oke.
1: Okay. Pakai ini.
0: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
1: Selendang ini. Mm-hmm. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual mm-hmm. sekitar 2 juta.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau toko rupiah. Beda.
0: Dinaikin lagi
1: mahal lagi. Mm-hmm. Sekitar 3 atau 3 lebih. Mm-hmm. Orang-orang toko.
0: Karena emang cantik banget. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
1: Mm-hmm. Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
0: 800 ribu ya,
1: ya
0: itu.
1: Ya siapnya.
0: Satu baju ya.
1: Satu baju.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh. Untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat,
0: Eropa
2: betul.
0: Sekarang
2: iya.
0: ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih pakai tangan gitu. Mm-hmm. Oke deh, kalau boleh okay. Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Boleh
2: ya.
0: Silakan.
2: Mm-hmm. Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta mm-hmm. hingga 3 juta untuk selendang. Itu yeah. yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
1: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
1: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
0: siang
1: juga.
0: Malam.
1: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, okay. Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke okay, deh, baik.
0: Betul sekali. Nah,
2: tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
1: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini turun temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
1: Iya, okay. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
1: ada.
0: Gitu ya.
2: Oke.
0: Okay. Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
1: Iya.
2: Oke, okay, baik.
0: Oke. Okay. Yeah. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain. Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
1: Banyak
0: yang dipesan gitu.
1: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada basu bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini, ada tiga, ada empat, nah itu ada.
0: Oke, sip. Kalau Noel, kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju ke, antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Jadi emang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
0: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660092400. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
0: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih
1: oke,
2: malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Iya, ya, jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mande-mande. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu ya, memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cigur itu guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Ih, luar biasa. Yang amekilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepala sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Namanya Kapalo Sakme berasal dari
2: bentuk
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum pentul kecil, motif alami ya kan, warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar-standar lagi tuh ya kan? Ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wadi? Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Loe?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya Buati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya. Ya Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami Mbak Sandi Sinto.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Jakarta.
1: Iya.
2: Oke,
1: betul. Dari Jakarta. Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Ini oh,
2: cantik
4: 1
2: juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu kan, selalu habis begitu.
4: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah,
2: ya.
4: Kasih upah berapa upahnya. Nah, kita yang minta.
2: Yang upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satennya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Okay deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman benang ama ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah, anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman benang ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang upahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Ibu Wati. Enggak. Gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik, baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: boleh baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Ana.
2: Selamat siang Ica. Duh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas-panas ya di sana ya?
5: Ya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Ya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Gitu, ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya, ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke. Ya. Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande saya.
2: Masyaallah.

0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Keren banget. Bagus, suaranya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
0: Atau anak gadis iya. gitu? Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
0: Gimana?
2: Kalau
0: bedanya?
2: Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya, terserah kita.
0: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu. Kalau orang yang pesan baru bisa
0: tergantung
2: bikin.
0: Pesanan lah ya. Tapi ada, pernah bikin ya.
2: Ada.
0: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh, kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya gak, perbedaan gak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
0: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
2: Bentuk bunga sama.
0: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya? Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik.
0: Ini, ada yang?
1: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
0: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perluannya sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang?
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, yang penting.
0: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat?
2: Ada.
0: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
0: Kayu.
2: Pakai besi.
0: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau tidak diragang keras-keras nggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke, baik. Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, iya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Iya.
0: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
0: Betul, betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, okay. okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
0: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
0: Betul. Iya, berarti ya jangan jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
0: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
1: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Orang Badangdut.

Proamba Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo sahabat budaya Bakuda, apalagi dalam program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya ya, untuk edisi siar hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 bersama Atau Ramalan Batamang sahabat budaya di Torang Badangdut sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, bagaimana nguni pe kabar sore ini? Semoga nguni sehat walafiat dan juga selalu bahagia, terhibur juga ya di Pro Ampa Ternate. Tetap semangat untuk nguni yang lagi menjalankan rutinitas ataupun yang lagi sibuk-sibuk. Yang mau gabung boleh sahabat budaya, untuk saat ini hanya WhatsApp yang saya terima. Untuk yang mau chat boleh ya, berhubung karena orang petelpon mengalami kendala alias lagi gangguan, jadi nguni bisa WhatsApp saja sahabat budaya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya sahabat budaya. Sekali lagi yang mau WhatsApp boleh ya, langsung chat saja di 0853-9853-3951 sahabat budaya. Ya, kemudian di 0821952666695 khusus untuk yang mau WhatsApp boleh ya. Untuk dua nomor itu sahabat budaya hanya bisa WhatsApp di 0853-9853-3951, juga di 0821952666695. Silakan sahabat bisa request lagu, bisa juga salam-salam ya. Untuk chat boleh maupun voice note ya, karena panggilan untuk WhatsApp juga sedikit gangguan di feeder ataupun juga di audio torang gitu ya sahabat budaya. Oh ya, untuk chatnya saja ya, karena voice note juga sepertinya modulasi tidak bisa diterima ya. Yang mau chat boleh sahabat budaya. Oke. Nah, jadi kalau yang WhatsApp untuk WhatsApp boleh ya, untuk voice note nanti diplaykan lagu apa. Salam-salamnya buat siapa? Silakan. Tapi sepertinya tara bisa on air ya. Nanti saya pas dengar aja lalu pesan ataupun voice note-nya langsung saya sampaikan lewat udara. Jangan lupa chat-nya sahabat budaya. Saya sebutkan lagi dia pen nomor di 0853-9853-3951, juga di 0821-952-6666 sahabat budaya.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.

0: Vito Aditya Lelahati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Torang Badangdut.

Saya masih di Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya ya. Untuk Ngoni yang bergabung request lagu maupun salam-salam, boleh gabung lewat WhatsApp di 0853-9853-3951, juga di 0821-9526-6695. Ada Putra di Perumnas yang request lagu dari Kaila, Puncak Gemilang. Katanya salam-salam untuk semua sahabat-sahabat budaya, salam kompak selalu, salam kenal dari Putra di Perumnas. Buat Kakak Ato yang lagi bertugas sore hari ini, tetap semangat, semoga lancar selalu. Oke, terima kasih ya buat Putra di Perumnas.

Iya, sama budaya Puncak Gemilang dari Kaila, spesial buat Putra di Prumnas ya. Tadi so request lagunya Semoga Terhibur. Buat sama budaya yang mau request lagi boleh ya, silakan. Ngoni bisa kirimkan lewat WhatsApp di 0853983351, juga di 0821 952666695. Buat sama budaya yang mau request lagu maupun salam-salam ya, sekali lagi untuk ya, untuk telepon belum bisa orang gunakan karena ada kendala atau gangguan sama budaya. Kemudian juga untuk telepon WhatsApp juga audionya masih belum bisa sama budaya. Jadi orang buka untuk Ngoni yang ingin gabung lewat WhatsApp, khususnya chat ya, boleh sama budaya. Saya sebutkan lagi DP nomor di 0853983951, juga di 0821952666695. Selamat sore ya buat Mas Subiono di Madiun, Jawa Timur. Terima kasih so menyimak, salam sehat selalu. Katanya salam kompak, salam akur buat seluruh sahabat-sahabat budaya di seluruh Nusantara, khususnya di Maluku Utara. Berikutnya ada Ayu di Maluku Tengah, Mas Sohi ya. Katanya sapa-sapa aja buat semua, belum bisa bergabung ya karena teleponnya lagi gangguan. Jadi saya menyapa aja untuk seluruh pendengar, sahabat-sahabat seluruh Nusantara. Kemudian Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Oke, Bunda mau sapa-sapa juga buat seluruh pendengar, sahabat-sahabat budaya yang selalu setia mendengarkan program Torang Badangdut. Semoga sukses dan juga terhibur selalu. Buat Ko Ato juga tetap semangat ya. Request lagu dari siapa nih? Oke, Nona Halmahera ya. Bunda Indah request lagunya Nona Halmahera. Oke, Nona Halmahera yang nyanyi Ayen, Kansas dan Anto. Oke, saya spesialkan buat ya, buat Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Nah ini Mas Andi di Batam, mohon maaf untuk teleponnya belum bisa torang terima. Mas Andi cukup WhatsApp saja ya. Silakan sampaikan pesannya, lagu apa yang mau diputar dan salam-salamnya buat siapa. Yo.

0: Iya, itu dia Sapa Budaya Nona Halmahera dari Ayen Kansas featuring Anton. Spesial buat Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat ya. Juga Mas Subiono yang tadi sobat gabung Sahabat Budaya. Baik, saya bacakan lagi WhatsApp dari Mas Andi di Batam. Saya request lagu Jangan Ada Mantan Di Antara Kita dari Inul Daratista katanya. Salam-salam buat semua pendengar aja Bang Ato. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali ya buat Mas Subiono, Mas Andi di Batam sama Budaya. Baik, torang akhirnya torang pikir bersamaan ya di program Torang Bedangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu yang soba dengar maupun soba gabung. Tentunya buat putra di Perumna, selalu juga Mas Subiono di Jawa Timur, Bunda Indah di Kulaba, dan juga Mas Andi di Batam soba gabung lewat WhatsApp tadi ya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabe ya Sapa Budaya, sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore suba jauh. Salam torang badangdut, dangdut torang punya.
1: Masih adakah mantan dalam hatimu yang membuatmu tak jujur?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kiraha.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!

0: enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Kiraha.

0: sekali warta berita sore ini kritik yang disampaikan. Cerita utang. Gubernur Maluku Utara Sri Juanda menegaskan pentingnya sinergi aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum atau APH dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara berdasarkan data terpadu yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui Argo Streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabang Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan juga menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RR Internet. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya. Jumat 21 Agustus 2020. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Gubernur Maluku Utara, Sri Juanda, menegaskan pentingnya sinergi aparat pengawasan intern.
1: 95,1 FM. Suara Budaya Kiraha.
2: Bahwa dalam kewenangan Pemprov mengeluarkan izin galian C dan mendisiplinkan tambang ilegal, kita masih kecolongan.
3: Gubernur Maluku Utara Sri Juanda menyebut APIP harus mengedepankan pencegahan, sementara APH berperan dalam penegakan hukum. Kolaborasi keduanya dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah sekaligus menindak pelanggaran. Penegasan itu disampaikan Sri dalam rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate Selasa siang. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara ini, paradigma pengawasan harus dibangun dengan pembagian peran yang jelas. APIP diarahkan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan sejak awal, sedangkan APH menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Sherly juga mengapresiasi dukungan Polda Maluku Utara yang membantu pemerintah provinsi menertibkan aktivitas pertambangan dan galian C yang tidak memiliki izin.
2: Ini kolaborasi yang sangat baik, mengingatkan bahwa dalam kewenangan Pemprov mengeluarkan izin galian C dan mendisiplinkan tambang ilegal, kita masih kecolongan.
3: Sherly mengatakan, keterlibatan aparat kepolisian dibutuhkan agar pemerintah daerah semakin disiplin dalam menjalankan kewenangannya, termasuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan. Selain Polda, Sherly juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang turut membantu pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia mengungkapkan, pada masa lalu terdapat temuan BPK yang tidak kunjung diselesaikan meski telah diberikan waktu selama 60 hari kepada aparatur terkait untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam kondisi tersebut, Kejaksaan sebagai APH hadir untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan. Sherly menegaskan, perbedaan kewenangan antara APIP dan APH tidak boleh menjadi sekat dalam pengawasan. Sebaliknya, kedua institusi harus bekerja dalam satu tujuan, yakni memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2: Sehingga sinergitas antara APIP dan APH sangat penting karena tujuannya satu, yaitu memastikan APBD-nya dimanfaatkannya dengan baik.
3: Sherly menambahkan, kondisi fiskal Maluku Utara yang terbatas menuntut pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Karena itu, setiap potensi kesalahan harus dicegah sejak dini mungkin. Hal-hal yang masih dapat diperbaiki juga harus segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan hukum, terutama yang dilakukan secara sengaja dengan melewati batas-batas aturan. Sherly meminta agar proses hukum tetap dijalankan. Ia menegaskan, pendekatan pencegahan bukan berarti menghilangkan penegakan hukum. Sebaliknya, pencegahan dan penindakan harus berjalan beriringan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta memastikan APBD Maluku Utara digunakan secara tepat sasaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
4: Kita berpindah ke informasi lain. Dengan tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara berdasarkan data terpadu yang dipublikasikan Badan Pusat statistik mengalami penurunan. Meski begitu, pengangguran lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan Davi Baba.
5: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara pada Mei 2026 turun menjadi 4,40%. Namun di tengah penurunan tersebut, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 15,8%. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026 ini disampaikan pelaksana tugas Kepala BPS Maluku Utara Harim Ar-Rosid. Harim mengatakan TPT Mei 2026 turun 0,6 persen poin dibandingkan Februari 2026 yang berada pada angka 4,46 persen. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Mei 2026 mencapai 705.147 orang. Angka ini meningkat 7.242 orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga bertambah menjadi 674.149 orang atau naik 7.336 orang dibandingkan Februari 2026. Kondisi tersebut turut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menjadi 68,72%, naik 0,44 persen poin dibandingkan Februari. Meski demikian, penurunan pengangguran belum terjadi secara merata. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat 4,5%, sedangkan perempuan mencapai 4,97%. BPS mencatat TPT laki-laki turun 0,28 persen poin, sementara TPT perempuan justru meningkat 0,32 persen poin. Kondisi ini menunjukkan masih adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan di Maluku Utara.
6: Jadi pada Mei 2026 terdapat sebanyak 30,99 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,40 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode Februari 2026, yaitu menurun tipis sebesar 0,06 persen poin. Dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Februari 2026 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perdesaan.
5: Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka perkotaan mencapai 5,93 persen, sedangkan perdesaan sebesar 3,58 persen. Namun, persoalan paling mencolok terlihat pada tingkat pendidikan. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni mencapai 15,8 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat pada lulusan SMP sebesar 2,47 persen.
6: Pada Mei 2026, persentase penduduk bekerja didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SMA dan SD ke bawah, masing-masing sekitar 204,65 ribu orang atau 30,36 persen dan 220,30 ribu orang atau 32,68 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP dan SMK mengalami penurunan selama periode Februari hingga Mei 2026.
5: Data survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 ini menunjukkan meski angka pengangguran Maluku Utara mengalami penurunan, tantangan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi lulusan SMK masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dan dunia usaha. Davi Baba melaporkan.
4: Saudara, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar bersama Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI Nanang Astrafrina, sejumlah pimpinan OPD terkait memantau kesiapan sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam rangkaian pelaksanaan JKPI 2026 di Kota Ternate Jumat pagi tadi. Pemantauan dilakukan di Hotel Said Bela Ternate yang disiapkan sebagai lokasi menginap para kepala daerah dan tamu penting yang menghadiri rangkaian kegiatan JKPI. Usai dari hotel, rombongan melanjutkan pemantauan ke Landmark Ternate yang akan menjadi lokasi penyerahan pataka dan pagelaran budaya dalam rangkaian JKPI. Nasri mengatakan hasil pengecekan menunjukkan kesiapan Hotel Said Bela yang sudah cukup baik. Tim juga memeriksa sejumlah kamar yang akan digunakan para tamu, termasuk menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi lainnya yang dijadwalkan hadir. Nasi menyebutkan secara umum kesiapan landmark Ternate cukup baik, namun masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu disiapkan OPD dan instansi terkait sebelum pelaksanaan kegiatan JKPI sejak 26 hingga 30 Agustus 2026. Sementara itu, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal menilai persiapan venue dan fasilitas pendukung sudah mendekati tahap akhir. Menurut Nanang, sejumlah bagian di landmark masih perlu dipoles, termasuk fasilitas toilet yang dinilai penting mengingat lokasi tersebut merupakan salah satu ikon kota Ternate dan akan dikunjungi peserta JKPI. Ia menambahkan tim dari Bandung nantinya akan melakukan gladi bersih bersama tim lokal untuk memastikan penyerahan pataka dan pagelaran budaya berjalan sesuai dengan konsep yang telah disiapkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat pendampingan bagi putra-putri daerah yang ingin mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui pola bimbitan dan badan kepegawaian daerah atau BKD membuka Sapa BKD, layanan khusus untuk membantu calon peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran secara daring. Berikut laporan Wahyu Diyaya.
7: Memang pendaftaran ini melalui mekanisme online langsung, tapi arahan Ibu Gubernur kami harus melakukan pendampingan. Dan
3: pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka layanan pendampingan bagi putra putri daerah yang ingin mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui pola pembibitan. Melalui layanan Sapa BKD, calon peserta yang mengalami kendala saat pendaftaran daring bisa mendapatkan pendampingan langsung dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara. Upaya ini dilakukan BKD menindaklanjuti arahan Gubernur Sherly Choanda agar proses pendaftaran sekolah kedinasan berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri daerah. Layanan Sapa BKD dibuka di SMK Negeri 1 Kota Ternate sejak 19 Agustus 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara Julkifli Bian mengatakan, antusiasme calon peserta cukup tinggi. Mereka datang langsung untuk memperoleh informasi sekaligus mendapatkan bantuan ketika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara online.
7: Memang pendaftaran ini melalui mekanisme online langsung, tapi arahan Ibu Gubernur kami harus melakukan pendampingan dan Sapa BKD telah kami membuka posko di SMK Negeri 1.
3: Julkifli menjelaskan, layanan tersebut tidak mengambil alih proses pendaftaran. BKD hanya memberikan pendampingan kepada calon peserta, terutama ketika menghadapi kendala teknis maupun membutuhkan informasi terkait tahapan seleksi. Sekolah kedinasan yang dibuka melalui pola pembibitan antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Statistika atau STIS, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, serta Politeknik Keuangan Negara atau STAN. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 3 September 2026 mendatang. Setelah tahap administrasi, proses seleksi akan dilanjutkan dengan tes berbasis komputer atau CAT dan tahapan berikutnya yang ditangani panitia seleksi dari masing-masing sekolah kedinasan.
7: Maluku Utara. Kami hanya menunggu teman-teman pansel dari masing-masing sekolah kedinasan untuk menindaklanjuti tahapannya selanjutnya. Untuk sampai di sini, kami BKD hanya dalam tahapan untuk pendampingan pendaftaran saja.
3: Untuk pola pembibitan dengan skema biaya mandiri, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan subsidi sebesar 60% dari biaya pendidikan. Sisanya menjadi tanggungan orang tua peserta yang dinyatakan lulus. Kuota yang tersedia saat ini sebanyak 22 orang, dengan rincian STAN sebanyak 10 orang, STTD 6 orang, dan STIS 6 orang yang terbagi dalam program Diploma 3 dan Sarjana. Program ini diprioritaskan bagi putra-putri Maluku Utara, karena itu calon peserta wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga Maluku Utara. Sementara batas usia peserta berada pada rentang 16 hingga 22 tahun, dengan ketentuan usia yang dapat berbeda pada masing-masing sekolah kedinasan. Zulkifli Bian berharap para peserta yang nantinya lolos melalui pola pembibitan dapat kembali mengabdi di Maluku Utara. Mereka diproyeksikan menjadi bagian dari kebutuhan aparatur pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Sapa BKD bukan sekedar posko pendaftaran. Layanan ini menjadi bentuk intervensi pemerintah daerah untuk memastikan peluang pendidikan kedinasan dapat diakses lebih mudah oleh generasi muda Maluku Utara. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita ikuti menyampaikan warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, sebelumnya selamat sore saya ucapkan untuk Anda ya. Di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam, saya Roni. Dibantu teknik studio ada Aryan di Upara, juga dengan rekan yang bertugas di pemancar kamera akan mengiringi Anda, menemani malam Anda ya, dengan serangkaian program-program. Hingga selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tanpa terasa kita sudah di tanggal 21 Agustus nih ya. Jadi Anda yang mungkin hari ini sudah bekerja, sudah melakukan berbagai kegiatan aktivitas dari pagi, walaupun waktunya singkat, ya mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan hingga sore ini, dan mungkin sekarang sudah di rumah, sudah kembali bersama keluarga ya, berkumpul bersama keluarga di rumah. Baik, bersama sore hingga nanti di jam 12 kami iringi Anda pendengar, dan khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sebentar juga akan menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil kita menantikan komandan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama

وطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

95,1 FM Perempat dari Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torong aku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, di pukul 19.02 waktu Indonesia Timur, terhadirkan untuk Anda sekapur sirih dengan rangkaian informasi dari portal rri.co.id ya. Dan lagu-lagu spesial malam ini, sahabat budaya, terang hiasi ruang dengar sahabat budaya dengan lagu-lagu daerah Maluku Utara. Dan nantinya juga sahabat budaya, di jam 8 malam nanti ya, ada bacarita paguyuban ya, paguyuban bacarita bersama dengan keluarga dari Jajiralehitu ya, Ikatan Keluarga Besar Jajiralehitu atau IKBJL Kota Ternate ya. Nanti hadir di jam 8, jangan lupa sahabat budaya, sampai nanti di jam 9 malam. Dan torang juga ada sagu santai dengan lagu di jam 10 sampai nanti di jam 11 malam ya sahabat budaya. Baik, dan lagu Tor hadirkan untuk sahabat budaya, lagu perdana kita di Sekapur Siri ya, ada Tai Umar sahabat budaya. Tor hadirkan ya judulnya Gogola Nyinga Tohudu ya, dari Tai Umar spesial untuk Anda.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Ya, sahabat budaya Sanohi-Sanohi dari Aldi Umamit ya, spesial untuk Anda yang masih setia bersama dengan Pro4 Ternate. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat persiapan program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2027. Pada hari ini cuma 21 Agustus 2026 ya. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga selesai di ruang rapat Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dan menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta pemerintah kabupaten dalam mempersiapkan pelaksanaan program transmigrasi tahun 2027. Sahabat budaya, dalam pertemuan ini peserta membahas kesiapan program ya, di mana kebutuhan pembangunan kawasan transmigrasi serta penguatan koordinasi lintas daerah. Langkah tersebut dilakukan agar program yang direncanakan dapat berjalan secara terarah, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rapat turut dihadiri sejumlah sekretaris daerah kabupaten di Maluku Utara. Di antaranya Sekda Kabupaten Halmahera Utara Dr. Randus EJ Papilaya, Sekda Halmahera Timur, Sekda Halmahera Selatan, Sekda Halmahera Tengah dan Sekda Pulau Morotai. Selain itu hadir pula para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi dari masing-masing kabupaten ya, termasuk jajaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Pulau Morotai. Di mana koordinasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun 2027, sahabat budaya. Di mana pengembangan kawasan diarahkan agar mampu menciptakan wilayah yang produktif, berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui jajaran terkait juga menyatakan dukungannya terhadap sinkronisasi program transmigrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya penyelarasan ini, setiap program yang direncanakan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat ya, sekaligus mendukung pengembangan wilayah di Maluku Utara.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini. Saya kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Syukur dafur orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Baik, Tora hadirkan informasi, sahabat budaya, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara mengirim 10 aparatur sipil negara ASN untuk berlaga dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir secara resmi melepas kontingen tersebut. Ya, pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen Asrul Gailea yang juga menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat di Ex-Krisen Ternate. Sahabat budaya, Samsudin mengatakan keikutsertaan Maluku Utara dalam ajang nasional bukan sekedar membawa nama pemerintah provinsi, para kafilah, tetapi ini membawa aspirasi ASN sekaligus nama bumi Maluku Kiraha di tingkat nasional. Sahabat budaya, ya, Samsudin juga meminta seluruh peserta menjaga kondisi selama mengikuti perlombaan serta membangun kepercayaan diri untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Menurut Samsudin, MTQ Korpri menjadi ruang bagi para ASN untuk mengembangkan kemampuan membaca, menghafal, memahami, ya, dan juga menyampaikan nilai-nilai Al-Quran melalui berbagai cabang perlombaan. Samsudin juga menyampaikan apresiasi kepada ofisial Dewan Hakim dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan kontingen Maluku Utara. Ia juga berharap kerja keras seluruh pihak dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan sekaligus mengharumkan nama Maluku Utara dalam ajang nasional. Sahabat budaya, kontingen Maluku Utara terdiri atas 10 ASN yang akan mengikuti sejumlah cabang MTQ Korpri Nasional. Mereka adalah Azhar Hadin pada cabang Tilawah Al-Quran Putra, Nurmala Lajau pada Tilawah Al-Quran Putri, serta Muzakir Kamaluddin pada cabang Tartil Al-Quran Putra. Selanjutnya Mubarak Haji Muhammad mengikuti hafalan Al-Quran Juz 30 Putra, Haji Mursidi Kamaluddin dan Lucy Melisa masing-masing mengikuti cabang hafal Al-Quran Surah Al-Baqarah untuk putra dan putri. Pada cabang dakwah Al-Quran, Maluku Utara mengirim Ajun Purwadi untuk kategori putra dan Haja Hairia Desamat untuk kategori putri. Sementara Dr. Muhammad Amri akan bertanding pada cabang khotbah Jumat dan Muhdar Al-Hadad mengikuti cabang azan, ya. Di mana kontingen selaku Ketua Asrul Gailea mengatakan keikutsertaan 10 ASN tersebut menjadi upaya Maluku Utara memperkuat peran korporat tidak hanya dalam pelayanan pemerintah tetapi juga dalam pengembangan potensi dan pembinaan nilai-nilai keagamaan dari kalangan ASN, ya. Asrul juga optimis kontingen Maluku Utara akan menunjukkan penampilan terbaiknya sehingga memperoleh prestasi di MTQ Korpri Nasional tahun 2026. Sahabat budaya, acara pelepasan ini juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Julkifli Bian selaku Sekretaris Kontingen MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional serta seluruh peserta.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Syukur dafu dorang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Baik, dan selamat malam, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan orang malam hari ini, sahabat budaya. Semoga ngoni yang lagi badenggar selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, sahabat budaya. Baik, kita hadirkan informasi, sahabat budaya. Ya, aktivitas penambang ya, sahabat budaya, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan kembali memakan korban. Seorang pekerja tambang asal Gorontalo, Sulawesi Utara dilaporkan meninggal dunia setelah tersengat listrik di dalam lubang tambang rakyat pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban disebut meninggal di dalam lubang tambang milik pensiunan anggota kepolisian berinisial Sarifuddin. Informasi yang dihimpun menyebutkan kondisi lubang tambang yang lembab dan basah diduga membuat arus listrik lebih mudah mengalir hingga korban tidak dapat menyelamatkan diri. Sahabat budaya, peristiwa tersebut menjadi perhatian karena lokasi tambang di kawasan Anggai sebelumnya disebut telah dipasang garis polisi oleh Polres Halmahera Selatan. Pemasangan garis polisi ini dilakukan sesuai arahan Kapolda Maluku Utara sebelumnya, Irjen Pol Waris Agono, sebagai bagian dari penanganan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Sahabat budaya, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan membantah lokasi tempat kejadian merupakan lokasi yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi. Saat dikonfirmasi, ia mengatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah mengirim personel ke lokasi, sahabat budaya. Sementara itu, insiden lain juga terjadi sehari sebelumnya, Senin 17 Agustus 2026, di kawasan pertambangan emas Desa Anggai. Seorang warga Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Aswin Mansur, dilaporkan mengalami kecelakaan saat berada di dalam lubang tambang untuk mengambil material emas. Sahabat budaya, informasi awal dari warga menyebutkan terdapat lebih dari satu korban dalam insiden tersebut. Salah seorang korban bahkan disebut mengalami cedera serius pada bagian leher dan sempat mendapat perawatan di RSUD Obi sebelum dirujuk ke RSUD Labuha. Sahabat budaya, Kepala Desa Bahu Badar membenarkan adanya warga desa yang mengalami kecelakaan di kawasan tambang Anggai ya. Dan sahabat budaya, ya, informasi yang diterima dari korban luka di bagian kaki dan bahu ya, di mana juga Agil Subur yang mengaku sebagai pemilik usaha sekaligus pemberi kerja korban juga membenarkan adanya kecelakaan ya. Namun ia membantah informasi bahwa pekerjanya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sahabat budaya, menurut Agil, kecelakaan terjadi ketika korban bersama sejumlah rekannya berada di dalam lubang untuk mengambil material emas. Saat itu korban berada di atas papan yang dipasang sekitar 1 meter dari dasar lubang, sementara beberapa karung material emas berada di atasnya. Sahabat budaya, Agil kembali menegaskan bahwa pekerjanya tidak mengalami cedera serius. Dan dua insiden yang terjadi dalam waktu berdekatan tersebut kembali menyoroti keselamatan pekerja sekaligus keberadaan aktivitas pertambangan emas di kawasan Anggai, di mana kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian pekerja serta rangkaian peristiwa kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Ya, sahabat budaya, informasinya torang lansir dari rri.co.id ya. Dan sahabat budaya,
Untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya, saat ini pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur, saatnya turut ikuti kumandang Ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: bintang yang selagi bersama kami semua.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 95,1 FM Pro 4 Terari Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, torang baku dapat lagi di Paguyuban Bacarita untuk edisi siar hari ini, cuma 21 Agustus 2026. Sahabat budaya bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 9 malam. Baik, goni dengar lagu Nona Lehi itu ya, dari Coki Uma Sengaji saat ini sahabat budaya, dan tepat ya, karena malam hari ini juga torang ada kedatangan tamu ya sahabat budaya, bersama dengan Ikatan Keluarga Besar Jajira Leihitu, Kota Ternate. Dan malam hari ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Ternate ya, narasumber kita dari Keluarga Besar Jajira Leihitu, sahabat budaya. Dan tema malam ini ya, kita akan bahas terkait dengan adat dan budaya di Jajira Leihitu. Seperti apa sahabat budaya? Baiklah, langsung saja terang perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini ya, bersama dengan yang pertama ada Bapak Ali Lating, SIPMA, selaku penasehat Ikatan Keluarga Besar Jajira Leihitu, Kota Ternate, dan juga Akademisi Politik Pemerintahan FISIP Muhammadiyah Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pastinya kalau seorang akademisi ini juga pasti sibuk ya.

0: ada Ustadz Haji Ismail Laitupa ya, selaku sesepuh Ikatan Keluarga Besar Jazirah Laihitu Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini kali keduanya ya. Oke, Keluarga Besar Jazirah Laihitu di Perempat RRI Ternate. Dengan tema malam hari ini, sahabat budaya ada dan budaya di Jazirah Laihitu ya. Ngoni juga toram beri kesempatan untuk bertanya terkait dengan seperti apa budaya yang ada di sana dan bagaimana budaya dari sana terus dilestarikan di Kota Ternate ini ya. Nanti bisa bergabung di 3126518, bisa juga di 0821-9526-6695, dan toran juga menerima di line WhatsApp 0853-9853-3951. Baik, sahabat budaya ada dan budaya di Jazirah Laihitu seperti apa? Toran dengarkan pertama dari Bapak Ali. Pak, bisa menjelaskan sedikit terkait dengan ada dan budaya Jazirah Laihitu. Silakan.
2: Iya, terima kasih sahabat Pro 4 RRI Ternate. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan dialog yaitu berkaitan dengan budaya. Dan malam ini kita dengan Ustadz Laitupa, sesepuh masyarakat Jazirah Laihitu di Kota Ternate, kemudian juga dengan Abang Oji Nukuhehe yang sementara ini sebagai Ketua Paguyuban Jazirah Laihitu. Nah, malam ini kita mencoba untuk berbagi ya, kalau saya lebih ke kita berdialog, berbagi berkaitan dengan adat dan budaya. Atau dalam secara teoritik sering kita lihat pada aspek bagaimana kearifan lokal yang ada di Indonesia pada umumnya, Maluku Utara, Maluku, dan terutama di Jazirah Laihitu di Maluku Tengah. Nah, dalam perspektif kajian kearifan budaya atau politik lokal itu, kita mengenal ada beberapa kearifan-kearifan lokal ya. Dan sampai hari ini di Jazirah Laihitu dan termasuk di wilayah Maluku Tengah itu masih terpelihara dengan baik. Nah, ada minimal ada kurang lebih 4 aspek dalam kearifan lokal itu. Yang pertama, kita bicara berkaitan dengan rekrutmen elit strategis. Biasanya berkaitan dengan tidak saja pemilihan Bapak Raja ya, di sana disebut dengan Bapak Raja.
0: Okay.
2: Ya, tapi sampai pada tahap pemilihan Raja itu ada proses mekanisme yang begitu panjang. Ya, bagaimana musyawarah di level rumah tua dan sebagainya, kemudian bicara tentang kewenangan, siapa yang berhak untuk menduduki jabatan raja misalnya, itu sudah pakemnya. Leluhur kami sudah di Jazirah Laihitu semuanya. Jazirah Laihitu, kemudian juga di Jazirah Salahutu misalnya, itu sudah para leluhur itu sudah memiliki pengetahuan atau kecerdasan lokal, ingenius ya, mereka punya pandai, sudah cerdas dalam mendesain bagaimana kearifan lokal terutama berkaitan dengan rekrutmen strategis. Yang kemudian kedua itu pengelolaan sosial budaya. Pengelolaan sosial budaya itu banyak. Misalnya ada di sana ada tradisi lisan, tulisan, ada tarian, ada banyaklah, ada sampai misalnya berkaitan dengan tradisi renovasi rumah tua dan sebagainya. Di aspek yang ini nanti dia bersentuhan juga dipengaruhi dengan tradisi keislaman yang sampai ini masih terjaga dengan baik. Dan yang ketiga itu pengelolaan konflik. Jadi hampir semuanya di Jazirah Laihitu itu memiliki tradisi pengelolaan konflik. Baik itu konflik yang berefek kepada pidana maupun konflik yang berkaitan dengan perdata. Nah, itu semuanya sudah tertata dengan baik.

0: Kemudian yang terakhir itu pengelolaan sumber daya. Sumber daya. Terutama pengelolaan sumber daya alam. Atau yang kita sebut dengan SASI dan sebagainya. Nah, semuanya memiliki fungsi ya, memiliki fungsi dan tujuan yang sesungguhnya itu untuk memastikan satu keberlanjutan masyarakat adatnya atau sustainability, human sustainability. Bagaimana keberlanjutan semua ini mulai dari rekrutmen elit strategis, pengelolaan sosial budaya, pengelolaan konflik maupun pengelolaan sumber daya. Itu untuk memastikan bahwa leluhur mengingatkan kepada kita bahwa tradisi-tradisi ini sesungguhnya itu dalam rangka untuk memastikan kelanjutan penghidupan, keberlanjutan hidup masyarakat ini dengan tetap melihat mempertahankan kearifan lokal yang sudah dititipkan, sudah diletakkan. Ini menjadi pondasi. Jadi para leluhur kami itu sudah meletakkan pondasi dalam bagaimana menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, antara sesama manusia. Kan ini kan kita kembali lagi hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Nah, itu kemudian dikontekskan dalam kearifan-kearifan lokal itu. Nah, mungkin itu dulu lah.
1: Oke, luar biasa ya kalau penjelasan seperti ini. Saya juga saya asik ingin mendengarkan kembali ya terkait dengan bagaimana pelestarian Jazira Leihi itu yang ada di Maluku dan juga Maluku Utara. Dan saya ke Pak Fauji sebagai ketua nih ya, terkait dengan seberapa besar nih untuk sahabat budaya juga pengen tahu bahwa Jazira Leihi itu mulai dari mana sampai mana?
2: Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazira Leihi itu berada di Pulau Ambon, utara Pulau Ambon sampai di barat Pulau Ambon.
1: Oke.
2: Jazira Leihi itu berada di bawah Kabupaten Maluku Tengah,
1: Maluku Tengah,
2: Provinsi Maluku. Di Jazira Leihi itu yang tadi Bapak narasumber pertama sudah bicara tentang pemilihan raja atau pemerintah negeri, itu sekarang sudah dari undang-undang Perda nomor 14, Perda Provinsi nomor 14, Provinsi Maluku nomor 14 tentang pemerintah negeri, tentang negeri dikembalikan menjadi hukum untuk menjadi negeri begitu. Jadi negeri menjadi satu kesatuan wilayah di dalam Provinsi Maluku, Maluku. Jadi dulunya itu masih desa.
1: Okay.
2: Nanti tahun 2005 Perda Provinsi Maluku itu desa dirubah nomenklaturnya jadi negeri. Dan pemerintahnya melalui mata rumah, dan diikuti juga oleh Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Perda 01 tahun 2006 menyangkut dengan pemerintah negeri. Perda 03 menyangkut dengan tata kelola pemilihan pemerintah negeri atau raja oleh sendiri negeri. Perda 04 tahun 2006 menyangkut dengan tata pemilihan raja, pemerintah negeri atau raja dari mata rumah, sehingga tidak semua anak adat yang ada di dalam negeri berkesempatan untuk mencalonkan diri sebagai raja atau pemerintah negeri. Dan seterusnya di Maluku, di Jazirah Leh itu mulai dari Morela Mamala memiliki Uli Sailesi, Hitu Lama Hitu Meseng memiliki Uli Halawan, Wakal memiliki Uli
0: Lisawane,
2: Hila Uli Halawan. Negeri Kaitetu Uli Hatunuku, Negeri Seit Uliala Leisiwa, Negeri Lima Ulinau Henahelu, Negeri Ureng Uliala. Tapi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak. Di Asilulu tidak memiliki Uli, tetapi ada dalam kesatuan Jazirah Leh itu. Larike pun demikian, Wakasihu pun demikian, tidak memiliki Uli, nama Uli.
1: Oke, kalau Uli sendiri itu apa artinya?
2: Kalau Uli, kalau memangnya artikulasi leluhur. Kalau Ulil Albab di Jazirah Arab adalah kalangan-kalangan pemikir.
1: Oke.
2: Sedangkan Uli yang ada di Jazirah Leh itu dan Uli sampai Uli Hatuhaha itu adalah kalangan-kalangan penyiar.
1: Oke.
2: Kalangan siar.
1: Siar ya.
2: Iya. Uli kalangan siar itu, kalau siar atau menyampaikan itu sama hal dengan di sana itu punya budaya hadrat. Hadrat itu menyampaikan.
1: Oke.
2: Begitu. Di sana rata-rata seperti kita punya Pak narasumber pertama sampaikan, kearifan lokal untuk menjaga mutu produksi, yaitu sasi. Sasi adalah hukum adat yang mengikat kepada anak adat dan kepada basudara yang datang menetap di negeri adat tersebut. Sasi, yang sasi tadi, kalau yang ada di Jazirah Leh itu ada sasi masjid, ada sasi negeri. Sasi masjid nanti uangnya diperuntukkan, tapi setelah lelang diperuntukkan sasi, dilelang nanti dibeli pemenang lelang itu namanya kewang, pemilik hak kewang. Iya, kewang.
1: Kalau sasi itu berarti aturannya.
2: Iya, aturan. Okay. Aturan yang tidak tertulis tapi mengikat.
1: Oke, okay, siap.
2: Yaitu hukum adat. Nanti belum ada hukum positifnya. Jadi cerita sasi juga bagian dari kita sudah dididik untuk membayar pajak. Okay. Sebab misalnya 10 butir pala atau kelapa kami pisahkan satu kekewan, namanya cukai. Jadi secara tidak langsung negara belum melakukan pajak, tapi leluhur kami
1: sudah melaksanakan
2: namanya pajak itu melalui sasi yang narasumber tadi bilang kearifan lokal yang sudah dari leluhur sudah lakukan dan sampai turun temurun sampai hari ini sasi itu dikenal.
1: Oke, untuk itu. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Pak Ketua. Dan saya ke Pak Ustadz ya, terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Cacirelaih itu sudah dari dulunya ada sasi ya, aturan-aturan yang dalam hukum-hukum adat yang nantinya diperuntukkan oleh masyarakat di Cacirelaih itu ya, dan penyebarannya. Baik, dan kalau penerapan itu seperti apa Pak Ustadz, terkait dengan apakah sasi yang hukum adat yang diterapkan di sana itu berlaku hanya untuk masyarakat adat di sana, apakah juga ini hukum pemerintahnya di sana juga menerapkan terkait dengan hukum adat itu?
3: Oh ya, benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali maupun selaku kemudian oleh Ketua Paguyuban, ini benar. Cuma ini kan kita saling memperluas pemahaman aja. Ya. Jadi kalau menyangkut dengan masalah yang disampaikan oleh kedua pembicara narasumber tadi itu tentang sasi ini yang kita alami, ya, itu menyangkut dengan apa sumber daya alam di laut maupun di darat. Kalau di darat itu berupa produk hasil buah atau apakah yang memang bernilai duit pada waktu itu seperti cengkeh, pala dan lain sebagainya, kelapa, bahkan kalau di laut itu kan juga ikan kalau musim anu kan. Tetapi itu kemudian di oleh seseorang dia menanggungnya, kemudian terikat masyarakat itu untuk ketika dia menuai dia punya hasil usaha itu, dia tidak bisa menuai sembarang menurut ini, tapi harusnya ada bagian seperti yang tadi disampaikan lalu, jadi dia kena pajak. Jadi apa yang dituai oleh masyarakat pribadinya itu kena pajak seperti tadi sudah disampaikan, dalam pajak dalam pengertian tradisi perpajakan yang dilakukan menurut kita punya orang tua dahulu yang sudah begitu punya kearifan lokal dan sudah cerdas di dalam melaksanakan seperti apa yang negara pakai hari ini, yaitu pajak. Jadi itu embrionya dari situ.
1: Kalau dari hukum berdasarkan aturannya, ketika pelanggar dari masyarakat melakukan pelanggaran, apakah masih diterapkan terkait dengan aturan adatnya?
3: Iya, itu didenda. Secara adat dia didenda. Dia didenda. Dia sesuai dengan ketentuan denda berapa-berapa, tapi namanya nanti dia kena denda ketika dia menuai dia punya hasil itu pribadi, tapi dia tidak membayar pajak tadi itu yang sudah disasi, karena dia punya termasuk semua yang milik masyarakat itu disasi. Jadi ketentuan apabila dia melanggar dan dia tidak menyetor sasi itu atau pajak itu, maka hartanya didenda. Itu secara adat sana. Berkali sementara itu kalau
0: tidak. Iya, mungkin saya ya? Saya melengkapi ya, iya. Tentang sasi ini. Pertama, tujuan dulu bahwa sasi itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah memastikan proses pembuahan itu secara teratur. Jadi kalau sasi itu kan ada jangka waktunya.
1: Okay.
0: Ketika ditutup dan kapan dibuka, itu ada aturan. Gitu. Kalau kita bicara dari awal mekanisme sasi itu kan melalui kesepakatan. Jadi bisa berasal dari rakyat. Sasi itu juga bisa berasal dari kebijakan dari pemerintah negeri. Gitu. Inilah salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua kita itu. Jadi bagaimana kita memelihara kita punya sumber daya alam itu agar bisa optimal, hasil yang optimal. Nah itu kemudian disepakati itu dalam bentuk rapat negeri, istilahnya kontrak lah. Okay. Gitu, kontrak. Yeah. Misalnya SAS itu, hutan itu dibagi menjadi tiga. Mm-hmm. A, B, C, gitu dah. Gitu. Dengan pemerintah desa sudah bisa memproyeksi itu. Mm-hmm. Hutan A misalnya luasnya berapa hektar, ada palah, ada kelapa misalnya. Kemudian hutan B ada pala, ada kelapa. Kemudian hutan C ada pala dan kelapa. Dan itu kemudian pemerintah desa memutuskan bahwa nanti biasanya SAS kelapa itu untuk masjid, sedangkan pala itu untuk pemilik. A, B, dan C. Artinya ini pemodal lah. Mereka, siapa yang mau pegang ini lahan A dengan luas kira-kira misalnya ada sekitar 20-30 hektar. Itu kemudian dipatok gitu loh. Oke, hutan A ini yang mau pegang misalnya dia bayar 15 juta. Yang hutan B itu 20 juta. Yang hutan C itu 30 juta. Nah, nanti mereka membayar kepada pemerintah negeri. Nah, apa tugas pemerintah negeri? Itu untuk memastikan aturannya harus dijalankan. Pemerintah negeri harus memastikan ada polisi hutan yang namanya tadi Kewang.
2: Kewang.
1: Oke.
0: Dia yang akan melakukan kontrol terhadap tiga hutan ini. Begitu. Jadi kemudian pada saat rapat itu juga, itu langsung pemerintah desa sudah putuskan. Ketika panen misalnya berapa bulan biasanya panen? Panen pala.
2: Panen pala itu biasanya 4 bulan.
0: 4 bulan.
3: 3 sampai 4 bulan.
0: 3 sampai 4 bulan. Kita ambil 4 bulan. 4 bulan panen, maka seluruh ini nanti dicerita bulan pertama itu tutup dulu. Oke, kita bersepakat untuk tutup. Kemudian di Asawali, hutan itu di Asawali. Di Asawali itu artinya tidak boleh ambil. Itu artinya bahwa ada proses awal pembuahan yang begitu banyak. Sampai 4 bulan ketika dibuka sasi, itu kemudian semuanya buka dan semuanya pergi ambil. Begitu. Nah, nanti itu ada ketentuan. Misalnya 1000 itu kita harus memberikan 100 biji kepada pemegang sasi.
1: Oke.
0: Yang kelapanya itu nanti diserahkan kepada pemerintah desa karena itu milik masjid. Jadi saya naik 100 buah, saya memberikan 10 buah, saya memberikan 1 buah. 100 buah saya memberikan 10 buah.
1: Oke.
0: Kan pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau saya punya buah ada yang tua duluan? Kan gitu kan? Begitu. Betul. Berarti saya yang nanti dapat surat izin dari pemerintah desa untuk pergi ngambil. Itu nanti dikawal oleh Kewang.
1: Kewang.
0: Yeah. Nah, itu. Nah, biasa, jadi ya. Bagaimana kalau terjadi pencurian? Kan pertanyaan di situ. Jadi saat ini pertama ini untuk menjaga rotasi buah itu agar bisa berbuah dengan baik sehingga panen bisa optimal.
1: Yeah.
0: Yang kedua itu disiplin semua orang. Inilah yang makna yang paling penting.
1: Oke.
0: Okay. Kita tidak boleh mencuri. Ini loh.
1: Betul.
0: Jadi poin yang penting dari sini selain kita menjaga buah agar dia rotasinya bagus, panennya optimal, tapi juga adalah mendisiplinkan semua orang agar jangan mencuri pala orang, jangan mencuri kelapa orang.
1: Betul.
0: Karena ada sanksi. Oke. Tadi pertanyaannya apakah ada sanksi pidana, sanksi adat? Tradisi kita itu pertama melakukan sanksi adat duluan.
1: Oke.
0: Denda. Gitu. Misalnya kalau pencuri 100 biji misalnya, maka dendanya berapa? Ini kemudian putusannya berdasarkan negeri masing-masing.
1: Iya.
0: Misalnya kalau di negeri saya, di negeri Hila, itu kalau satu buah itu kalau tidak saya 1000 dapat tangkap.
1: Dendanya.
0: Gitu. Dendanya. Okay. 1000 kalau 10 buah berarti 100.000. Kalau 1000 buah berarti 1 juta.
1: Masa.
0: Iya, kan gitu. Dan itu ada mekanismenya, tidak gitu aja ditangkap oleh Kewang, dibawa kepada
3: Rate.
0: Ya, dibawa di
3: Rate.
0: Di
3: Rate itu artinya
0: pengadilan negeri.
3: Pengadilan negeri.
0: Ya, diputuskan itu nanti raja dan sanirinya kemudian bertanya dan tetek. Oke, kamu mencuri berapa buah? 100 buah. Kamu harus denda 1 juta. Itu denda adatnya masuk. Kalau dia tidak bisa membayar, maka akan pilihan kedua.
1: Oke.
0: Ya, itu kamu akan diarak keliling negeri.
1: Oke, siap. Kita tahan dulu Pak ya. Kita terima dulu yang bergabung di line telepon ya. Halo, Pak Guyuban Bacarita, Perempat Ternate.
4: Guyuban Bacarita, Perempat Ternate, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
1: Ya, Ayu di Masohi, silakan mau bertanya.
4: Ayu di mau kota ya, teman Sohi.
1: Iya, silakan.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para narasumber yang ada di Kompak Kira. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, kita dari Mas Wahi, dari Kota Masimakut ya. So, ini apa namanya tadinya menarik tentang adat dan budaya di Jazirah Lehiku. Kebetulan ketemu suami orang Lariki, Lariki atas.
2: Lariki kehenat.
4: Apa sampaikan dong bahwa Jazirah Lehiku itu yang di utara Pulau Ambon yang isinya terdiri dari negeri adat ya, negeri-negeri adat. Kalau mama lah Morela Hila Kaita itu oleh itu negeri Seik, negeri Limo, negeri Oreng, terus ada Larike, juga ada negeri Oksiho. Terus pertanyaannya tentang saksi, pendapatan sekolah tentang saksi. Jadi kita mau tanya nih tentang namanya mempertahankan gitu ya kan, kalau aku contoh Jazirah Lehiku ini adatnya paling dengan agamanya sejalan gitu ya, agamanya juga paling kental gitu. Nah ini cara mencegah radikalisme gitu ya yang bisa merusak toleransi antar agama dan negeri, khususnya ada di Lehiku, Jazirah Lehiku itu seperti apa, itu pertanyaan pertama dari kita. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana aturan saksi disesuaikan kayak misalkan apa ya, contoh kayak kapal desa kan investor gitu maksudnya, tapi kita melindungi memperhatikan adat-adat saksi tersebut. Itu saja pertanyaan dari kita, terima kasih kurang lebihnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, bersama dengan Ayu Dimasohi ya, mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital maupun lewat streamingnya Perempat Ternate. Dan saat ini kita juga live Facebook dan juga live TikTok ya, jadi di seluruh penjuru Nusantara juga mendengarkan lewat media sosial dan juga dari aplikasi ya. Baik, saya ke Pak Ali. Mungkin tadi pertanyaan dari Ayu terkait dengan bagaimana dari Leih itu bisa menjaga radikalisme, penerapannya bagaimana, dan juga terkait dengan bagaimana investor yang datang dalam peraturan sasi, penerapan sasinya seperti apa. Kita silakan.
0: Iya, mungkin saya dari awal dulu ya. Yeah. Saya kira bahwa ini mungkin fenomena. Kalau karena belum terjadi, ada investor yang datang gitu. Yeah. Investor yang datang kemudian mau ikut sasi. Saya kira ini bergantung kepada keputusan pemerintah negerinya. Apakah akan memberikan ruang kepada mereka atau tidak. Gitu, itu yang pertama. Tergantung kepada keputusan mungkin rapat dilakukan dengan persetujuan masyarakatnya. Itu paling penting. Pemerintah negeri itu tadi memiliki rata-rata pemerintahan adat itu lebih mengutamakan rakyat, suara mereka. Ada kan kesepakatan itu nanti dirapatkan dengan pemerintah negeri. Kalau rapat mengatakan bahwa putusannya bahwa oke, kita bisa menerima investor. Oke, silakan. Oke. Tetapi saya kira dalam tradisi kita itu mungkin diutamakan masyarakatnya gitu, masyarakatnya dengan tidak mengesampingkan yang lain kalau ada potensi gitu ya, kalau ada potensi yang lain. Dan bisa saja kalau masyarakatnya tidak ada mau untuk melakukan lelang sasi, mereka tidak mau ambil ya, mungkin kemungkinan diberikan ruang kepada
2: investor
0: ya yang lain. Nah itu yang kedua, itu radikalisme ya. Radikalisme ini kan sudah tahap keberapa, tapi yang paling penting itu adalah intoleransi. Ya, nanti gejala intoleransi muncul, intoleransi itu kemudian bisa menimbulkan radikalisme. Okay. Radikalisme kemudian berakhir dengan terorisme. Nah, masa kearifan lokal, tadi dari awal kami sudah mengatakan bahwa kearifan lokal itu yang dibangun oleh leluhur kita, itu yang pertama adalah memastikan keberlanjutan kemanusiaan. Ini loh, menjaga rasa persaudaraan itu yang harus kuat. Gitu. Karena apa? Ya mungkin pertama bahwa antara masyarakat misalnya di Lehitu, di Mamala, Morela, Hitu sampai di Larika, kami itu bersaudara itu.
1: Betul.
0: Yang pertama tadi ada kekerabatan yang kami bersaudara, kemudian ada yang menikah di Larike, ada yang menikah di orang Hila menikah di Wakal, orang Ureng menikah di Wakasihu, orang Seid menikah, dan ini sejak dulu sudah terbentuk. Nah makanya itu kemudian dalam perkembangannya kemudian mulai terbentuk yang tadi dikatakan dengan tadi uli-uli tadi, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian diberikan simbolisasinya dengan uli. Nah yang tadi itu kemudian mereka mulai bersepakat, kemudian membentuklah sekarang ini ada perkumpulan ya, Jasira Lehi itu namanya apa? Raja-raja itu,
2: iya.
0: Latupati. Nah, Latupati itulah perkumpulan raja-raja itu merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam rangka untuk tadi memastikan ada toleransi rasa uhuwah Islamiyah, uhuwah kebersamaan ini yang harus terbangun antara masyarakat Jasira Lehi itu. Itu peran-peran penting yang harus mereka lakukan. Itu yang mungkin saya bisa berbagi tentang bagaimana cara mencegah ini. Nah, ini makanya dibutuhkan peran-peran strategis dari stakeholder, dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya untuk bagaimana mencegah intoleransi ini sehingga efek kita menghindari. Karena ketika intoleransi itu tidak bisa dicegah, maka akan melahirkan radikalisme ya, dan itu akan bisa jauh efeknya sangat berbahaya. Itu ini yang paling penting. Nah, kita kembali dari tadi dulu tentang SASI ini. Tadi investor kami sudah menjelaskan sedikit ada potensi kecuali ada keputusan dari masyarakat. Tapi yang kedua itu tadi bagaimana kalau ada yang mencuri misalnya. Tadi sanksinya, sanksinya mereka harus bayar denda. Yang kedua itu pilihan. Gitu. Denda tadi yang kedua itu kalau kamu tidak mampu untuk membayar, maka kamu diarak mengelilingi kampung.
1: Okay.
0: Itu memang sanksi sosial agak berat. Karena itu kemudian pala akan diikat di leher, tas yang kamu mencuri 100 buah itu kamu akan ikat di leher dan kamu berjalan habis maghrib, itu tergantung kepada keputusan mereka sanksinya. Kalau di kampung saya itu habis maghrib baru berjalan keliling kampung dan berteriak, jangan seperti saya, orang tua saya nama ini, saya mencuri di sini.
1: Sanksi sosialnya
0: sangat berat. Itu yang membuat sebenarnya orang kemudian berpikir panjang.
1: Iya, betul.
0: Karena itu akan menjadi legacy, warisan buruk. Ketika bicara SASI pasti kita bercerita tentang si ini pernah ditangkap.
1: Iya,
0: dan itu malunya luar biasa. Jadi kemudian poin penting saya adalah SASI itu untuk memastikan satu, rotasi tanaman agar berbuah tepat dengan bagus dan optimal. Karena kan 4 bulan baru kita panen semua
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Yang kedua, yang paling menarik itu adalah kesepakatan kolektivitas masyarakat bersama untuk menjaga lingkungan, menjaga SASI, menjaga agar tidak boleh mencuri dan sebagainya. Itu luar biasa. Ini nilai yang sangat-sangat tinggi.
1: Baik.
0: Tidak boleh mencuri itu bagi bagi kami ini kecerdasan para leluhur kami.
1: Iya, betul.
0: Untuk meletakkan dasar bagaimana mengelola sumber daya alam itu agar bisa optimal, hasilnya bisa optimal, tetapi juga mendisiplinkan semua orang.
1: Betul sekali.
0: Ini kan disiplin publik ini.
1: Iya, betul.
0: Dalam waktu tertentu. Ya kan, 4 bulan ayo kita pergi bersama. Ya, tidak boleh mencuri karena ada polisi hutan yang mengontrol semuanya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, siap. Luar biasa dan sahabat budaya, dan tentunya SASI ini aturannya sangat tegas dan apabila dilanggar hukumannya sangat berat.
0: Ya, tadi saya belum menjelaskan ya. Terakhir itu kan pidana. Penjara.
1: Setelah diarak baru di
0: Bukan. Pilihannya duluan.
1: Oke.
0: Pertama dia denda.
1: Denda.
0: Yang kedua kemudian dia diarak.
1: Diarak.
0: Kalau tidak, kalau dia tidak mau melakukan ini semua, makanya akan kena pidana. Karena ada pasal pidana pencuriannya.
1: Oke, baik. Dan sahabat budaya, semoga aturan dari Leihitu ini bisa diterapkan ya, bukan cuma di Leihitu tapi boleh diterapkan di Indonesia.
5: Kita belum masih berbicara tentang konservasi. Mm-mm. Bicara tentang konservasi baru sekarang. Leluhur kita itu sudah melakukan konservasi. Praktek sasilatus kan penutupan ruang.
1: Oke.
5: Dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa ada pemeliharaan ikan itu. Tunggu sampai waktunya untuk panen, baru kita panen.
2: Ya.
5: Itu tradisi yang luar biasa itu. Kita sudah menjaga lautnya, tidak boleh merusak. Itu konservasi. Nah, negara baru bicara konservasi, perikanan baru bicara konservasi sekarang. Leluhur kita sudah bicara konservasi dari dulu.
1: Dan ini sangat kompleks ya, yang leluhur dari Leihitu ini menerapkan semuanya begitu.
2: Iya.
5: Ini kita baru bicara pada aspek pengelolaan sumber daya alam.
1: Belum yang lainnya.
5: Belum rekrutmen elit strategis, belum pengelolaan sosial budaya, belum pengelolaan konflik.
1: Iya, siap. Dan karena kita juga
2: saya bisa
1: nanti tambahkan. Pak, saya sampaikan sekalian dengan WA dari pendengar ya, biar dijawab sekalian ya. Kita juga durasinya hanya 1 jam dan kita sudah di penghujung acara ya. Jadi kalau berbicara dengan budaya adat Siatorang ini tidak cukup 1 jam ya. Harus lebih sahabat budaya karena mungkin menarik tema, sekali ya pembahasannya.
5: Temanya per tema aja.
1: Ya,
5: malam tema. Kita bicara tentang
1: terlalu
5: elit strategis.
1: Iya, betul.
5: Kita fokus rekrutmen elit strategis.
1: Betul, nanti kedepannya baru kita buat pertemanya biar lebih clear.
2: Oke,
5: siap. Ini Pak Oji mulai dengan sasi, akhirnya kita kelamaan.
2: Jadi, sekarang begini.
1: Bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Baik, ini WhatsApp dari Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabea Subajo. Izin bertanya, di Leihitu ada yang dikenal adat istiadat Islam Alifuru. Seperti apa tradisi adat tersebut? Dan tradisi Leihitu yang masih terjaga sampai saat ini dan masih terus dilakukan oleh paguyuban khusus yang ada di Ternate itu seperti apa?
5: Mungkin ini paguyuban.
1: Ya.
5: Kita paguyuban.
1: Oke, dari Pak Fauji, silakan Pak Fauji. Nanti ditambahkan dari Pak Ustaz.
2: Saya akan jawab yang pertama dari pertanyaan dari Mas Hohi tadi. Sasi tujuannya pertama sekali itu mutu produksi. Mutu produksi, aman produksi, komoditi aman, tidak dicuri. Jika investor ingin masuk pada saat sasi itu juga, itu lebih baik. Sebab sekarang dunia Indonesia sekarang sudah bicara tentang hilirisasi. Kalau bicara tentang hilirisasi, berarti kita bicara tentang mutu produksi. Tidak ada grade B dan tidak ada grade produksi pala, itu tidak ada grade C, tidak ada grade D, tetapi grade A semua. Berarti cerita tentang mutu produksi. Jadi sasi itu juga nanti pemilih pala itu ada punya nilai tambah. Sebab semakin tua, semakin bagus uangnya, semakin banyak uangnya. Satu, untuk negeri tadi, uangnya di untuk pembangunan negeri atau pembangunan masjid itu fungsi sasi, manfaat dari sasi.
3: Itu kan sudah jelas.
2: Kedua, yang kedua tadi di Jisir Leihitu itu tidak ada Islam Alipuru.
1: Oke.
2: Di sana itu Islam seperti di sini. Lalu memang di sana awalu itu semua suku namanya suku Alipuru.
1: Oke.
2: Misalnya di Wawane, di Hila juga ada di apa gunung sana ada Alipuru, Ureng juga Alipuru. Di sana itu suku. Bukan Islam Alipuru. Artinya kita kalau misalnya supaya begini, lalu satu di yang pertanyaan dari Mas Hohi itu juga bilang di sana ada radikalisme, tidak ada radikalisme di sana. Di sana orang Maluku, terutama di Sireli, tidak ada orang radikal. Memang biasa terjadi konflik antar negeri, konflik antar, tapi radikal berarti pribadi-pribadi. Di sana tidak ada radikal di tanah itu.
1: Oke, baik.
2: Mungkin demikian.
1: Ya, silakan Pak Ustadz untuk tambahannya.
3: Iya, jadi menyangkut dengan masalah investor tadi itu, kita selama ini kan tidak mengenal kata investor itu di dalam hal sasi itu. Tetapi katakanlah ada orang berperan seperti itu. Tadi yang saya juga katakan tadi bahwa seseorang dia apa namanya memborong, ya istilahnya memborong satu
0: hutan,
3: hutan atau
2: disewa
3: satu jenis produk ya menerima itu, kemudian dia bayar kepada pemerintah deh. Itu duit itu dia berikan kepada pemerintah. Nah, lalu kemudian pemerintah membayar kepada dia melalui tadi itu hasil daripada tiap pribadi orang itu kan dia kembalikan kepada investor tadi yang hari ini kita bilang investor. Tetapi marilah kita pelihara adat kita itu dengan menjauhkan istilah investor itu, karena nanti berada pada produk apa nih modern yang lain bisa mengganggu apa tradisi adat itu.
0: Mungkin saya begini, saya mungkin sedikit beda. Kan kita butuh itu loh, karena yang pertama mungkin ke depan ada pemikiran besar dari pemerintah Maluku Tengah agar sasi ini bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh negeri adat di negeri, kayak gitu. Ada inovasi, entah bentuk legalitas atau apa, atau ya ini ya. Karena kalau saya bayangkan kalau semuanya melakukan sasi, maka mutu produksi itu bagus. Oke, nah pertanyaannya adalah mutu produksi bagus ini kan dari dulu sampai sekarang itu kita jual, kita tidak kelola. Nah mungkin investor, kita butuh investor untuk tadi hilirisasi itu.
2: Hilirisasi.
0: Mengolah hasil produksi yang bagus ini kemana? Kalau sasi, kalau hasil pala dulu bisa keluar Eropa dan bisa dikelola untuk misalnya untuk obat-obatan, untuk kosmetik dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka ngapain kita cuma cukup menjual? Kenapa kita tidak bisa membuat hilirisasi dengan membuka perusahaan yang mengelola pala dan cengkih tadi itu, sehingga bisa menyerap tenaga kerja? Nah, itu untuk salah satu juga kemudian pembacaan kita itu ke depan, misalnya orang tidak fokus untuk merusak tanah tambang ini tuh, untuk merusak tanah ini, tetapi bagaimana hilirisasi sektor pertanian perkebunan berbasis kearifan lokal. Kita punya cengkih, kita punya pala, kita punya lain-lain, kita punya laut, tetapi kan kita kan semuanya jual itu, kita tidak kelola.
1: Baik,
0: saya kira pertanyaan tadi yang dari Mas Sofi tadi sebenarnya dia kemudian mencoba untuk memunculkan gagasan besar tentang kalau sasi dengan mutu yang bagus ini, hasil pala ini, apakah hanya kita cukup jual itu, ataukah kita berpikir tentang produksi yang bagus ini kemudian ada investor atau pemerintah masuk untuk membuat perusahaan pengelolaan hasil kearifan lokal ini, pala cengkih ini, kemudian tadi bisa memberikan hasil yang lebih bagus, lebih
1: baik.
0: Juga bisa membuka lapangan kerja. Anda bayangkan kalau itu kemudian sasi pala di Banda, kemudian pala dari Maluku Utara dikirim ke Maluku dan sebagainya, kita bisa sejahtera.
1: Baik, nanti kita bicarakan lagi ya, karena kita sudah
2: saya selesai.
1: Durasinya sudah
2: satu menit.
0: Close.
2: Iya,
0: tidak begini dari begini. Pak Haji dari
2: saya satu menit.
1: Langsung closing statementnya saja ya. Dari Pak Fauji silakan.
2: Pertama-tama sasi dan hilirisasi itu adalah terbaik. Hilirisasi itu pertama dia nilai tambah lapangan kerja, produk mutu produksinya. Jangan pala kita dibawa ke Singapura, Singapura yang kaya. Cocok perusahaan hilirisasi itu tumbuh di Maluku Tengah yang sementara Bupati Maluku Tengah sementara mendapat PSN sasi pala hilirisasi pala di Maluku Tengah. Mudah-mudahan hilirisasi maju di Maluku Tengah.
1: Baik, terima kasih. Ya, saya ke Ustadz, silakan Ustadz untuk closing statement-nya.
3: Menyangkut dengan masalah itu kan artinya kita menghadapi tantangan masa depan. Maka perlu ada perubahan. Tapi kan kita bicara tadi dalam batas wilayah apa
1: jazirah
3: ada itu. Nah, kalau tadi yang diarahkan oleh Bapak Uji sama Pak Ali itu kan tantangan kita kayak masa depan, itu nanti menjadi sesuatu yang perlu dibicarakan, dengan tidak merubah adat
5: tetap jalan.
3: Bersentuh dengan masalah radikalisme yang tadi itu, apa sehingga terjadi pemikiran tentang radikalisme yang di itu jazirah kita itu, padahal sebenarnya tidak disampaikan tadi itu kan tidak ada radikalisme. Isme itu artinya sesuatu kekuatan tertentu yang membuat menciptakan suasana kekerasan
1: betul.
3: Tapi kita di sana biasanya tradisi itu hanya pekerjaan antar kampung. Apa sebabnya? Ketika dia punya kebiasaan pesta minum mabuk, lalu kemudian ada yang diamankan, ada justru dipukul, dia bawa ke negerinya.
1: Betul.
3: Nah, di situ terjadilah konflik. Begitu. Hanya itu saja. Jadi tidak ada radikalisme. Yang kedua, persoalan Islam Aliburu itu memang sesuatu kata yang memang selama ini tidak pernah ada. Islam Aliburu itu Islam Nusantara saja orang belum bisa menerimanya dengan baik, apalagi Islam Aliburu lagi. Begitu. Tetapi seluruh implementasi daripada nilai-nilai adat dan agama itu terimplementasi di dalam tradisi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai aspek agama, seni, pendidikan dan lain sebagainya itu terimplementasi. Cuma kita tidak punya ruang waktu terlalu banyak.
1: Iya, betul.
3: Nanti ya, barangkali itu setelah yang pandang tentang pemikiran kita.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Saya ke Pak Ali, silakan closing statement-nya.
0: Makasih. Yang jelasnya bahwa kearifan lokal itu pengetahuan yang dikembangkan, dibangun oleh para leluhur kita. Untuk satu berkaitan dengan memastikan hubungan antara sesama itu dapat berjalan dengan baik, sustainability lah ya, keberlangsungan kemanusiaan ini itu tetap terjaga. Tidak saja itu, juga untuk memastikan hubungan dengan alam juga dengan makhluk Tuhan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, hubungan-hubungan ini yang dibangun dalam rangka untuk menjaga tadi, sehingga tadi yang tadi bilang tadi bahwa potensi untuk intoleransi itu tidak akan muncul kalau semuanya punya kesadaran terhadap nilai-nilai ini. Kemudian potensi terhadap, karena kita tidak bisa pungkiri potensi terhadap radikalisme itu tetap ada. Ya, potensi kepada radikalisme dan kemudian berakhir dengan terorisme. Saya kebetulan juga sudah kurang lebih 5 tahun di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku Utara. Kebetulan saya sebagai sekretaris. Banyak sekali. Kita tidak bisa pungkiri masuknya pemikiran-pemikiran yang keras, yang anti terhadap NKRI. Itu berawal dari memanfaatkan potensi kelemahan ekonominya lemah, misalnya pemahaman mereka lemah terhadap keislaman, dan itu berakhir pada kemudian mereka melakukan radikalisme dan terorisme. Potensi itu tetap ada. Oleh karena itu antisipasinya tadi peran-peran strategis dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di jazirah Leh itu untuk menjaga jangan sampai ini terjadi. Saya kira itu. Saya kira mungkin saran saya minggu depan kita akan dialog per tema, sehingga setiap tema akan melahirkan.
3: Jadi kita tidak mengulang lagi hari ini, tapi kita ke depan.
0: Hari ini kita sudah bicara berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Fokus di sasi. Tapi ini baru sasi pala. Kita belum bicara tentang sasi laut. Kita belum bicara tentang sasi daun sagu dan sebagainya. Masih banyak lagi. Saya kira demikian.
2: Saya mau bilang gini. Di pembinaan NAPITER yang ada kurang lebih 38 orang yang ada di pembinaan di sana, orang tanah itu tak ada yang jadi pembinaan NAPITER. Mungkin supaya Dimasoh itu tahu kan. Mungkin demikian.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ali ya, sudah memberikan closing statement-nya. Dan sahabat budaya, nanti Tora akan lanjut lagi dengan paguyuban bacerita sahabat budaya dengan tema yang lainnya, karena masih belum clear ya pembahasan kita malam hari ini. Baik, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ali Lating SIP MA dan juga Pak Fauci Nukuhehe juga Ustadz Haji Ismail Laitupa ya sudah hadir di sini, dan terima kasih juga Ikatan Keluarga Besar Jazira Lehitu Kota Ternate. Dan sahabat budaya, terima kasih yang sudah mendengarkan lewat frekuensi 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital dan lewat streamingnya Pro4 RRI Ternate, yang menyaksikan di TikTok dan juga Facebook. Syukur dofu, sampai terjumpa dapat lagi dengan paguyuban bacarita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.
6: Ragam tradisi Nusantara.

Islam.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang PTMA, untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita, Ibu Haji Radia M. Al-Hadar, SIPM BDI, sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Gino Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: menyenangkan.
1: Sagu santai dengan lagu Perempat FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabia sobajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu santai dengan lagu. Malam hari ini bersama Tasnim sahabat budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan pastinya malam ini ya sahabat budaya dengan lagu-lagu asik ya, lagu-lagu Maluku Utara maupun lagu-lagu dari Indonesia Timur akan terhadirkan untuk ngoni semua ya. Jadi malam ini silakan yang mau bergabung deringkan di 3126518. Ngoni juga bisa telpon di 0821952666. Ngoni bisa juga kirim pesan ya sahabat budaya di 0853 9853 3951 ya. Baik sahabat budaya, dan untuk wanita semua yang lagi berdengar, semoga malam hari ini selalu diberikan kebahagiaan, diberikan kelancaran dalam aktivitasnya malam ini, dan selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Baik sahabat budaya, oke, toran terima line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah masuk sahabat budaya. Satu penelpon toran terima dulu. Halo Sagu.
3: Sagu, santai dengan lagu.
2: Santai dengan lagu orang Batam.
3: Iya, penelpon pertama kan?
2: Iya, pertama. Dapat 100 juta.
3: Dapat undian.
2: Kabarnya bagaimana Bang Andi malam ini?
3: Cuaca kabar ini lagi baik-baik dan cuaca juga cukup dingin malam ini.
2: Cukup dingin, turun hujan kah di sana?
3: Tidak ada.
2: Anginnya ya yang
3: kemarin Bung Tasnim ya. Tanggal 17 itu subuh ada hujan, subuh.
2: Oh, hujan ya.
3: Ya, nanti paginya udah cerah.
2: Cerah lagi. Cerah
3: pagi.
2: Ya. Oke, jadi mungkin hujannya mampir saja ya.
3: Iya, tidak ada hujan lagi.
2: Sampai ini ya.
3: Sampai sekarang ya.
2: Oke, kalau kita juga sampai sekarang nih belum turun hujan.
3: Iya, itu herannya kenapa? Karena 17 tuh kayaknya disiram apa? Siram debu-debu mungkin.
2: Kalau di sini bilang kasih hilang abu.
3: Kasih hilang abu ya, betul. Ya.
2: Baik Bang Andi, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Ambon ya.
2: Judulnya?
3: Beta bukan baju.
2: Beta bukan baju berarti kancing.
3: Beta telah satu.
2: Oke, beta bukan baju. Mau salam-salam dulu, silakan.
3: Oke, salam pertama buat Bung Tasnim bersama operatornya, semoga sehat selalu. Ada Purnama Sulawesi Barat, semoga dia gabung juga. Ada Mama Indah. Ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Ko Andi, Ko Ama, siapa lagi ya, Pak Bung Otis, Pak Yasin, Pak Junaidi, dan bunda-bunda semua di Manado semuanya, di Senggol semuanya. Itu aja Bung Tasnim.
2: Oke, siap.
3: Kasih banyak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Torang punya WhatsApp yang sudah masuk, sahabat budaya. Oke, ini dari Firman, sahabat budaya. Ya, mau request lagu Aran Tampurung, lagu Manado, spesialnya buat Cifat dan Om Lukman ya. Baik, lagu nanti torang putarkan ya, sahabat budaya. Dan masih torang terima yang mau bergabung di 3126518 ya, 0821952666, dan juga bisa bergabung di 0853 9853 3951 ya. Beta bukan baju dari Mita Telhatu ya, requestan dari Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Dan berikutnya ada lagu dari lagu judulnya Aran Tampurung, sahabat budaya, dari Gunawan ya. Oke, dan lagu ini juga sudah lama begitu ya. Kalau toran dengar ulang, rasanya enak sekali sahabat budaya. Enak ya untuk didengarkan balik. Baik, toran terima lagi yang bergabung malam hari ini. Oke, ada siapa dan di mana? Halo. Sagu.
0: Sagu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sahu Kota.
0: Sahu Kota.
2: Bagaimana kabar Abang Atus?
0: Sehat-sehat
2: ya.
0: Waktu ke Tasnim.
2: Tasnim, berarti Abang Atus baru monitor nih ya.
0: Iya, ini waktu rai secara lagi kontrol jadi.
2: Oke, siap. Mau dengar lagu apa nih Abang Atus?
0: Biasa sih, Ampas Kelapa sih.
2: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
0: Salam buat cinta sih, sama Jurku dan Selatan. Lalu, sudah banyak buat semua sudah yang kirim-kirim bergabung itu di Pro 4 Radio Kesayangan kita semua. Oke, semuanya syukur-syukur.
2: Oke, siap. Syukur Dafu untuk Abang Atus yang ada di Sahu Kota ya. Sagu itu Sahu Gunung. Sako, Sahu Kota. Baik. Baiklah, toram P lagu ada 3 yang toram putarkan sahabat budaya Beta Bukam Baco dari Mita Talhatu, requestan dari Bang Andi di Batam, Arang Tempurung dari Gunawan, requestan dari Bung Firman ya sahabat budaya, dan Ampas Kelapa dari Stejo Listri, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota sahabat budaya. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai dengan Lagu.
1: Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Toras hadirkan lagu-lagu requestan malam hari ini ya, dari Abang Atus, kemudian Bang Andi di Batam ya, ada juga Firman Sahabat Budaya. Semoga bisa terhibur Dora semua malam hari ini. Dan kembali toran terima yang mau bergabung Sahabat Budaya, boleh diringkan lagi teleponnya 3126518 0821 9526 6695, dan bisa di WhatsApp juga Sahabat Budaya 0853 9853 3951 ya. Baik, dan toran juga terima pesan, silakan yang mau salam-salam, request lagu juga boleh Sahabat Budaya. Oke, satu WhatsApp yang sudah masuk Toran bacakan dari Ucok di Sabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagu Santai deng lagu, boleh request lagu Panas Pela, dan salam buat yang sudah melalui telepon dari Ucok di Sabia. Panas Pela. Oke. Tapi nanti Toran carikan kalau ada ya, Bang Ucok, Ucok di Sabia. Oke, kalau di sini Panas Gandong, apa Panas Gandong sama dengan Panas Pela gitu ya? Dari Narue featuring dengan Maxwell. Oke. Ya, dan Sahabat Budaya, silakan yang mau bergabung bisa kembali deringkan lagi teleponnya di 3126518. Oke, ada Panas Pela dari Vicky Salamur ya. Baik, dan silakan yang mau bergabung bisa kembali diringkan, mau salam-salam pesapa juga boleh. Malam hari ini terbuka untuk umum ya. Dan Sahabat Budaya, nantinya kita juga akan melihat penampilan dari Freshly Nikki Julu Sahabat Budaya nanti di hari Jumat depan ya Sahabat Budaya, tanggal 28 Agustus 2026. Nanti Freshly akan konser di Ternate Sahabat Budaya. Oke. Nah, ini versi Freshly. Ya, akan menghibur kota Ternate dan sekitarnya ya. Jadi Tora akan tunggu saja dan dengar bersama lagu-lagu Freshly ya, yang akan menghibur di kota Ternate ya Sahabat Budaya. Panas Pela Freshly Nikki Julu featuring dengan Vicky Salamor ya. Dan Sahabat Budaya, malam hari ini juga terpantau cerah Sahabat Budaya, karena malam hari ini tidak turun hujan, belum sama sekali ya sampai saat ini. Dan Toran tetap bersyukur saja Sahabat Budaya, dan terus berdoa semoga secepatnya juga bisa turun hujan gitu Sahabat Budaya. Baik, dan Sahabat Budaya, silakan yang mau bergabung di 3126518 0821 9526 6695, di WhatsApp juga boleh Sahabat Budaya 0853 9853 3951. Dan Sahabat Budaya, selamat beristirahat, selamat menikmati malam hari ini ya dengan keluarga tercintanya. Dan selamat juga untuk yang lagi beraktivitas malam hari ini, semoga selalu diberi kemudahan dan juga kelancaran. Yang lagi santai di lapangan Ngara Lamo Salero ya. Oke. Terpantau tadi cukup ramai ya Sahabat Budaya, banyak sekali UMKM yang berjualan di sana Sahabat Budaya. Yang suka kopi ya, yang suka kopi juga boleh santai ya di outdoor gitu, yang suka outdoor dan suka kopi ya bisa mampir juga di lapangan Ngara Lamo Salero, alun-alunnya kota Ternate gitu ya. Kalau Jogja juga ada alun-alun Sahabat Budaya, nah Ternate juga ada tuh ya alun-alun di lapangan Ngara Lamo. Baik, Toran dengarkan dulu ya Sahabat Budaya lagu dari Freshly Nikki Julu featuring dengan Vicky Salamor, Panas Pela. Ini requestan dari Bang Ucok di Sabia.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Syukur dafu doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih dengan Tasnim di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Terus hadirkan juga requestan dari Bang Ucok di Sabia Sahabat Budaya. Semoga bisa terhibur malam hari ini. Dan salam sehat dan bahagia juga Abang Ucok dan keluarga tercintanya ya. Baik, Sahabat Budaya masih toran terima. Silakan yang mau bergabung di 082195266695 ya. Dan tinggalkan pesan juga Sahabat Budaya di 085395353951. Ya, Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam, jadi masih ada durasi ya. Sahabat Budaya silakan mau salam-salam ataupun mau request lagu ya, silakan Sahabat Budaya. Dan ya, informasi terkait dengan Freshly ya, nantinya akan menghibur Kota Ternate di Landmark Ternate Sahabat Budaya pada hari Jumat 28 Agustus 2026, di mana Freshly hadir ini dalam rangka Rapat Kerja Nasional ke-13 ya, gelar budaya dan juga penyerahan Pataka Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi Ternate yang nantinya akan menjamu ya para tamu-tamu yang akan datang di Kota Ternate ya, sebagai tuan rumah Sahabat Budaya orang juga harus memberikan kesan yang baik ya bagi para tamu yang nantinya berkunjung ke Kota Ternate. Dan nanti Freshly hadir Sahabat Budaya di jam 7 ya, mulainya jam 7 sampai nanti selesai. Jadi yang fans-fans Freshly ini Sahabat Budaya yang suka lagu-lagunya, silakan juga bisa hadir ya, meramaikan, menonton secara langsung ya Freshly menyanyi ya, seperti apa suara aslinya, apakah sama dengan lagu yang terus orang putar ya, apakah lebih bagus. Pasti lebih bagus ya Sahabat Budaya. Baik, dan tora hadirkan dulu satu lagu ya, ini dari mana, dari tadi bukan ya. Oke, lagunya dari Siti Nurhalija Sahabat Budaya, Diari Hatimu ya. Lagu ini torang persembahkan untuk wanita semua yang terus mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate ya. Diari Hatiku, Diari Hatimu ya, dari Siti Nurhalija spesial untuk wanita semua.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Syukuri adalah dorong masih terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sahabat budaya terus di penghujung acara di pukul 22:56 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo.
0: Sagu santai deng lagu Perempat FM.

Musik Malam Pro 4.

Justy Aldrin featuring dengan Rina Sain Yakit, Sawat Budaya. Lagu terakhir kita di Musik Malam Perampa. Ya, saat ini pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Terharus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Malam. Dan syukur dafu dorang semua yang sobat gabung dan juga sobat dengar Perampa Ternate ya. Dan wani bisa kembali badengar di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia subaco.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kieraha kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sebutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali mendengar patorang di Prompat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha, Tim Kieraha Pagi. Bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio Kak Adrian, dan tamang-tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Mulk dibacakan Ismail An-Nuri.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diaruni. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: dengan manusia-manusia dan makhluk yang lain. Jadi kalau
1: sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah salat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah.
1: Sahabat budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Bahwa Nabi memberikan sebuah ruang 1.500 tahun yang lalu, kemudian fakta ilmiah membuktikan bahwa jumlah perempuan cukup banyak, maka perlu ada penyelamatan dalam bentuk pernikahan lebih dari satu. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah pusat mengingatkan laju investasi dan hilirisasi di Maluku Utara tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif masyarakat. Pemerintah Kota Ternate segera melakukan penataan UMKM penjual coffee street di kawasan Lapangan Ngeralamo, Kelurahan Suasio. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay marotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah pusat mengingatkan laju investasi dan hilirisasi di Maluku Utara tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif masyarakat. Pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan ketahanan pangan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi tidak mengancam lahan pangan. Menurut dia, tantangan Maluku Utara bukan sekedar menarik investasi dan memperbesar industri pengolahan, pemerintah juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki basis ekonomi yang berkelanjutan, terutama dari sektor pangan. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Aturan yang berlaku sejak 4 Februari 2026 tersebut mengatur perlindungan lahan sawah, termasuk penetapan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Viva juga mengatakan, Kementerian Transmigrasi kini mendata kawasan transmigrasi yang berada di sekitar wilayah aktivitas pertambangan. Pendataan ini diperlukan untuk memastikan perkembangan kawasan tidak berbenturan dengan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan keberadaan lahan produktif masyarakat. Di tengah ekspansi industri pertambangan dan hilirisasi mineral di Maluku Utara, pemerintah mendorong agar konsep hilirisasi juga diperluas ke komoditas yang menjadi sumber penghidupan masyarakat transmigrasi dan penduduk lokal. Kementerian Transmigrasi, kata Viva, tengah mendorong pengolahan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi agar masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Salah satu contohnya adalah hilirisasi kelapa di Halmahera Utara, di mana produk dari kawasan tersebut disebut telah menembus pasar ekspor. Selanjutnya, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan pentingnya sinergi aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum atau APH dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Berikut kita ikuti laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Mengingatkan bahwa dalam kewenangan Pemprov mengeluarkan izin galian C dan mendistribusikan tambang ilegal, kita masih kecolongan.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyebut, APIP harus mengedepankan pencegahan, sementara APH berperan dalam penegakan hukum. Kolaborasi keduanya dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengingatkan, jajaran pemerintah daerah agar memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah sekaligus menindak pelanggaran. Penegasan itu disampaikan Sherly dalam rapat koordinasi tingkat provinsi, APIP dan APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate Selasa siang. Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara ini, paradigma pengawasan harus dibangun dengan pembagian peran yang jelas. APIP diarahkan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan sejak awal, sedangkan APH menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Sherly juga mengapresiasi dukungan Polda Maluku Utara yang membantu pemerintah provinsi menertibkan aktivitas pertambangan dan galian C yang tidak memiliki izin.
1: Ini kolaborasi yang sangat baik, mengingatkan bahwa dalam kewenangan Pemprov mengeluarkan izin galian C dan mendistribusikan tambang ilegal, kita masih kecolongan.
2: Sherly mengatakan, keterlibatan aparat kepolisian dibutuhkan agar pemerintah daerah semakin disiplin dalam menjalankan kewenangannya, termasuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan. Selain Polda, Shirley juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang turut membantu pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia mengungkapkan, pada masa lalu terdapat temuan BPK yang tidak kunjung diselesaikan meski telah diberikan waktu selama 60 hari kepada aparatur terkait untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam kondisi tersebut, Kejaksaan sebagai APH hadir untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan. Shirley menegaskan, perbedaan kewenangan antara APIB dan APH tidak boleh menjadi sekat dalam pengawasan. Sebaliknya, kedua institusi harus bekerja dalam satu tujuan, yakni memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
1: Sehingga sinergitas antara APIB dan APH sangat penting karena tujuannya satu, yaitu memastikan APBD-nya dimanfaatkannya dengan baik.
2: Shirley menambahkan, kondisi fiskal Maluku Utara yang terbatas menuntut pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Karena itu, setiap potensi kesalahan harus dicegah sejak dini mungkin. Hal-hal yang masih dapat diperbaiki juga harus segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Terutama yang dilakukan secara sengaja dengan melewati batas-batas aturan. Shirley meminta agar proses hukum tetap dijalankan. Ia menegaskan, pendekatan pencegahan bukan berarti menghilangkan penegakan hukum. Sebaliknya, pencegahan dan penindakan harus berjalan beriringan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta memastikan APBD Maluku Utara digunakan secara tepat sasaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kota Ternate menggelar rapat bersama jajaran kepolisian, organisasi perangkat daerah atau OPD, pengelola, serta pelaku UMKM membahas penataan penjual coffee street di kawasan lapangan Ngaralamo. Tepatnya di Kelurahan Solosio kemarin. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan rapat tersebut menyepakati sejumlah hal penting terkait penataan kawasan. Salah satunya pedagang kopi tidak lagi diperbolehkan menempati area pedestrian atau trotoar. Ia juga menjelaskan area di sisi selatan mulai dari Tugu Adipura hingga Arena Jumba akan diperuntukkan sebagai lokasi parkir kendaraan roda 2. Dengan penataan tersebut, pengunjung diarahkan untuk berada di dalam area lapangan dan memarkir kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan. Kesepakatan ini juga mengatur jenis dagangan yang diperbolehkan, yakni hanya kopi dan tidak menjual makanan. Rizal juga menyebutkan, penataan tersebut disertai hak dan kewajiban bagi para pedagang, termasuk skema retribusi lapak sebesar Rp10.000 per malam. Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjamin hak pejalan kaki, sekaligus menjaga kelancaran pengguna jalan di sekitar kawasan lapangan Ngaralamo. Selain penataan kawasan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menyambut kedatangan delegasi Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Meski begitu, pengangguran lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut laporan reporter Davi Baba.
3: Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara pada Mei 2026 turun menjadi 4,40%. Namun di tengah penurunan tersebut, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 15,8%. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026 ini disampaikan pelaksana tugas Kepala BPS Maluku Utara Harim Ar-Rosid. Harim mengatakan TPT Mei 2026 turun 0,6 persen poin dibandingkan Februari 2026 yang berada pada angka 4,46 persen. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Mei 2026 mencapai 705.147 orang. Angka ini meningkat 7.242 orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga bertambah menjadi 674.149 orang atau naik 7.336 orang dibandingkan Februari 2026. Kondisi tersebut turut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menjadi 68,72%, naik 0,44 persen poin dibandingkan Februari. Meski demikian, penurunan pengangguran belum terjadi secara merata. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat 4,5%, sedangkan perempuan mencapai 4,97%. BPS mencatat TPT laki-laki turun 0,28 persen poin, sementara TPT perempuan justru meningkat 0,32 persen poin. Kondisi ini menunjukkan masih adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan di Maluku Utara.
4: Jadi pada Mei 2026 terdapat sebanyak 30,99 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,40 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode Februari 2026, yaitu menurun tipis sebesar 0,06 persen poin. Dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Februari 2026 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perdesaan.
3: Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka perkotaan mencapai 5,93 persen, sedangkan perdesaan sebesar 3,58 persen. Namun, persoalan paling mencolok terlihat pada tingkat pendidikan. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni mencapai 15,8 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat pada lulusan SMP sebesar 2,47 persen.
4: Pada Mei 2026, persentase penduduk bekerja didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan SMA dan SD ke bawah, masing-masing sekitar 204,65 ribu orang atau 30,36 persen dan 220,30 ribu orang atau 32,68 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP dan SMK mengalami penurunan selama periode Februari hingga Mei 2026.
3: Data survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 ini menunjukkan meski angka pengangguran Maluku Utara mengalami penurunan, tantangan penyerapan tenaga kerja khususnya bagi lulusan SMK masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dan dunia usaha. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Bung Adrian dengan Des Editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Ayayata.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Torang bangun apa lagi di Sapa Kiraha edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Torang akan batamang sahabat budaya di program ini sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

Ora Urus ya. Spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar Patorang menemani pagi Anda. Baru bangun? Baru bangun, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur ya, karena kita masih bisa menghirup udara pagi di hari ini, akhir pekan ya. Salah satu hal yang kadang lupa untuk kita syukuri adalah masih bisa terbangun di pagi hari ya, padahal itu adalah sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri sepanjang hari. Oke sahabat budaya, ragam informasi terang lansir dari laman rri.co.id, salah satunya terkait dengan Karhutla ya, di kota Ternate, tepatnya di kawasan Kelurahan Tubo. Nah, kepolisian Resort Ternate bersama Satuan Brimob Polda Maluku Utara kembali melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Penanganan Karhutla tersebut dipimpin langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto bersama Danyon A, Pelopor Sat Brimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Musni. Personil gabungan dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan di sejumlah lokasi yang masih mengeluarkan asap. Dan sebelum menuju lokasi, personil terlebih dahulu mengikuti apel pengecekan. Setelah itu tim bergerak ke sejumlah titik yang dinilai masih berpotensi menimbulkan kembali kobaran api. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan pemadaman dan pendinginan dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam serta mencegah terjadinya kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, Karhutla di Kelurahan Tubo telah terjadi sejak 19 Agustus 2026. Kobaran api kemudian merambat hingga ke kawasan hutan di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 8 hingga 9 hektar. Seluruh rangkaian pemadaman dan pendinginan selesai ya, personil melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin Danyon A, Pelopor Sat Brimob Polda Maluku Utara AKBP Muhammad Husni. Kegiatan penanganan Karhutla berlangsung aman dan lancar meski api telah berhasil dipadamkan. Personil tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Polres Ternate juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko terjadinya karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan ya. Seperti itu informasinya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin ngoni punya kobong kah, kobong yang di pinggir rumah kah, kongoni bilang kata mau kasih bersih, kongoni bakar deh rumpu, sebaiknya jangan dulu ya, karena memang sekarang ini api sedikit sejadi cepat sekali merambat ya, karena daun-daun kering kemudian juga angin yang kencang itu bisa akan membahayakan ngoni juga penduduk lainnya, terutama keberadaan tanaman ya yang ada di ngoni pekopong.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Sahabat Budaya, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Kota Ternate, Perwakilan Kesultanan Ternate, Pengelola Lapangan Ngaralamo, serta pelaku UMKM Gerobak Kopi menyepakati penataan parkir di kawasan Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero Kota Ternate pada Jumat 21 Agustus 2026. Dan rapat tersebut digelar untuk membahas penggunaan bahu jalan dan area parkir, sekaligus mencari solusi agar aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan, penataan parkir merupakan hasil sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Kesultanan Ternate, pengelola kawasan, dan pelaku UMKM. Dikatakan penataan parkir ini dilakukan untuk menjaga ketertiban kelancaran arus lalu lintas serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Kesepakatan yang telah dihasilkan diharapkan dapat dipatuhi bersama demi kepentingan masyarakat. Dalam kesepakatan tersebut, Sahabat Budaya, kendaraan yang parkir di sisi barat Lapangan Ngaralamo hanya diperbolehkan satu baris. Pengendara juga diarahkan menggunakan area parkir di sisi selatan atau belakang gawang sebelah selatan. Sementara itu, sisi timur atau kawasan Dodoku Ali tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi parkir. Kendaraan juga dilarang berhenti atau parkir di depan gerbang kedaton Kesultanan Ternate. Petugas akan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan kendaraan yang parkir lebih dari satu baris di sisi barat Lapangan Ngaralamo. Polres Ternate mengimbau masyarakat pelaku UMKM dan seluruh pengguna kendaraan untuk menaati kesepakatan tersebut serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan Lapangan Ngaralamo yang lebih tertib, aman, nyaman, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat. Ya, jadi seperti itu Sahabat Budaya, solusinya bagi Sahabat Budaya yang antara setuju ataupun tidak setuju ya dengan penataan di Lapangan Ngaralamo belakangan ini yang sering membuat macet jalan. Nah, ini adalah solusi dari pemerintah juga beberapa pihak ya yang terlibat, sehingga ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik ya. Jadi pelaku UMKM tetap bisa berjualan ya, kemudian juga masyarakat juga tidak akan terganggu arus lalu lintasnya.
1: Roposai.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.
1: Ini seoke.
2: Oke. Okay.

Sahabat budayawan sih di Sapa Keraha Pro 4 RRI Ternate. Terang update informasi cuaca, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pagi hingga sore hari Sabtu 22 Agustus 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat laut. Selain itu, Fauzi juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pagi hingga siang atau sore hari cerah berawan. Suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 50 sampai 80%. Untuk itu masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Sapa Kieraha Pro 4 RRI Ternate ya. Tolong ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halteng menata kembali administrasi tenaga pendidik melalui penguatan pendataan dan kepastian status kepegawaian. Langkah tersebut menjadi bagian evaluasi pendidikan untuk memastikan setiap tenaga pengajar memiliki data dan status yang jelas. Bupati Halteng Ikram M. Sangaji mengatakan seluruh tenaga pengajar harus terdata melalui data pokok pendidikan atau Dapodik. Menurutnya, data tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan dan mengambil kebijakan pendidikan secara tepat. Dikatakan di Dapodik semuanya harus didaftarkan. Ini memiliki satu portal, yaitu portal Dapodik. Ia meminta pendataan mencakup seluruh tenaga pengajar termasuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Selain pendataan, pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap kepastian status setiap orang yang bekerja sebagai tenaga pendidikan. Ikram menilai status tenaga kerja harus jelas untuk menghindari persoalan administrasi dan kepegawaian pada masa mendatang. Kejelasan status juga berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan serta hak dan pembayaran yang diterima tenaga kerja. Karena itu, penataan tenaga pendidikan harus dilakukan berdasarkan data akurat dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Rapat tersebut turut membahas penataan tenaga pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan BK PSDM Halmahera Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sahabat Budaya masih di Perempat RRI Ternate. Torong ke informasi berikutnya, Polres Kepulauan Sula berhasil mengungkap otak di balik kematian Rizwan Umasugi, 53 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di semak-semak Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sejak 16 Agustus 2026. Berdasarkan olah TKP dan hasil visum, Polres Kepulauan Sula menemukan kejanggalan pada kematian korban yang direkayasa, seakan-akan korban meninggal akibat mengalami kecelakaan tunggal. Tak menunggu lama, Kapolres mulai memerintahkan pasukannya untuk membentuk tim khusus agar dilakukan penyelidikan secara intensif. Tim gabungan itu diantaranya personil Satreskrim, Intelkam, serta Babinkam Tipmas, bahkan Kapolres sendiri turun tangan untuk melakukan olah TKP kembali di lokasi penemuan jasad korban. Langkah tersebut akhirnya dapat membuahkan hasil dengan mengamankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 orang laki-laki berinisial AT alias An, 25 tahun, dan RAF alias Reno yang masih di bawah usia 18 tahun, sedangkan MT alias Mita, 27 tahun, seorang wanita yang juga sebagai pegawai honorer. Sementara 3 orang tersangka diamankan di tempat yang berbeda-beda, MT alias Mita diserahkan langsung oleh keluarganya yang diantar dari desa Kaporo dan petugas menjemputnya di desa Bajo, sedangkan Reno diamankan dari rumah keluarganya di desa Facei. Sementara AT di desa Baleha, Kecamatan Sulawesi Timur. Melalui konferensi pers Jumat 21 Agustus 2026 kemarin, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Andreas menyampaikan tersangka AT alias An ini merupakan otak di balik skenario setelah meninggalnya Rizwan Umasugi. Ia menjelaskan kronologisnya setelah An dan Reno menemui Mita bersama korban di dalam kamar sedang melakukan hubungan, ya, kemudian mereka langsung mendobrak pintu lalu masuk mengeroyok korban. Tersangka AT memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan terkena di bagian pelipis kanan korban, sedangkan Reno memukul korban sebanyak 3 kali yang mengenai pipi kanan sebanyak 2 kali dan mata kanan 1 kali hingga korban terjatuh tak sadarkan diri. Ketika mereka mengecek korban sudah tidak bernyawa, di situ mereka panik dan AT memberi saran mulai dari mengatur rencana, dari menyewa mobil hingga menyembunyikan jenazah korban. Ia menambahkan penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kemeja batik, celana jeans, jersey, kunci mobil Avanza, kunci sepeda motor, uang tunai, dan kartu ATM. 3 orang tersangka telah diamankan di Mapolres Kepulauan Sula. Atas perbuatannya, 3 tersangka disangkakan dengan pasal 485 ayat 1 dan atau pasal 262 ayat 3 serta pasal 46 ayat 3 junto pasal 20 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam, untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan tuh, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Nah, srikaya ini berkaitan orang perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, tolong tunggu bersamaan di Sapa Kiraha edisi hari ini harus segera saya akhiri. Selepas ini akan ada baca rita pagi ya. Jadi sahabat budaya nanti bisa bergabung, tolong baca rita sama-sama ya. Apa yang akan tolong ceritakan, apa yang akan tolong bicarakan pagi ini, tahan dulu ya, karena tolong juga harus mengakhiri tolong tunggu bersamaan di program Sapa Kiraha edisi akhir pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu dofu subajo. Thank you.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih udah apa lagi di Baca Rita Pagi Pro 4 RRI Ternate edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Ada saya Rima Murang, teknik studio Ko Adrian, dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Sahabat budaya, terang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu bahagia, selalu ceria ya, tanpa keluhan. Karena biasanya belakangan ini banyak keluhan ya yang muncul. Keluhannya apa? Aduh, panas sampai memang seperti itu ya, cuaca belakangan ini cukup ekstrim ya panasnya. Dan menurut BMKG sih ya, ini akan diprediksi sampai bulan Oktober 2026. Jadi bagi yang sedang merindukan hujan, ditahan dulu rindunya ya, insya Allah akan ketemu di bulan Oktober nanti. Oke, terang akan bahas ya salah satu hal menyangkut dengan kemarau panjang yang terjadi saat ini, efeknya terkait dengan kesehatan tubuh kita. Tapi ini juga terkait juga nih dengan salah satu hewan yang belakangan ini kok tiba-tiba muncul banyak sekali ya. Bikin kita bete, mau tidur muncul, mau duduk muncul, muncul terus ya. Kira-kira apakah itu? Nanti akan Torang bahas sahabat budaya selepas persembahan yang berikut ini. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Lu kenal

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

kira ternyata kata hompimpa itu ada maknanya ya, dan maknanya itu tentang kedukaan ya, yang kurang lebih sama artinya dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu ya. Nah kan malah dibuat lagu yang ngebeat kayak gitu ya. Bisa aja. Oke sahabat budaya, masih di Baca Rita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya, orang berbicara mengenai musim kemarau yang ternyata ada efeknya dengan kehadiran nyamuk-nyamuk nakal. Kayak lagu kita masa kecil dulu ya, nyamuk-nyamuk nakal. Berasa terada sahabat budaya belakangan ini ya, ini kok nyamuk banyak sekali, tara di rumah, di kantor, di tanpa makan, semua ada nyamuk habis deh, itu tuh terabis-abis sih. Pukul 1 dia sumati, muncul lagi 10 bahkan 100. Ini bagaimana sampai kayak begitu ya, padahal ini musim kemarau. Kira-kira ada kata rada dia perhubungan antara musim kemarau dengan nyamuk ya, dengan habitat nyamuk ini yang semakin banyak. Jadi sahabat budaya yang mau berkomentar bisa melalui line telepon 0921 312 6518 atau 0821 952 6665. WA juga bisa di 0853 9853 3951 ya. Sahabat budaya yang mungkin punya pengalaman yang sama, kira-kira boleh bagi ke apa ya tips dan triknya untuk menangkal nyamuk ya, melindungi keluarga dari gigi gigitan nyamuk, karena sumpah sepastius sekali. Oke, Mama Indah, terima kasih doanya. Insya Allah doa yang sama juga mengalir ke Mama Indah ya, amin. Yang penting jangan tanya umur ke seberapa tahun, yang pasti masih sweet 17 ya. Oke, sahabat budaya, orang bahas bikin apa kong musim kemarau itu berasa nyamuk banyak. Bukan berasa sih, sebenarnya fix benar-benar musim kemarau kali ini tuh nyamuk banyak sekali. Ngana supukul tuh yang reket nyamuk, reket apa tuh listrik, tetap saja masih ada. Ngana supake kolambu, dia masuk lagi dalam kolambu. Aduh. Jadi sahabat budaya yang mungkin juga merasa akhir-akhir ini banyak nyamuk ya, mengeluhkan serangan nyamuk yang sangat mengganggu jam istirahat, apalagi kalau tidur malam, tidur siang, itu ada saja nyamuk. Nah, apakah fenomena ini berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang tengah terjadi di Indonesia? Dan keluhan ini ternyata sahabat budaya juga banyak disampaikan di media sosial ya. Warga yang mayoritas ini mengatakan nyamuk di rumah mereka terasa semakin banyak dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dikonfirmasi secara terpisah ada peneliti entomologi atau ilmu serangga di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Awit Suwito, mengungkap ada sejumlah faktor yang dapat menjelaskan

terkait fenomena tersebut. Faktor pertama berkaitan dengan suhu lingkungan saat memasuki musim kemarau, ya. Jadi mengapa populasi nyamuk di musim kemarau, lebih tepatnya itu di akhir kemarau atau di awal musim hujan, rasanya tuh lebih meningkat? Ini berkaitan dengan beberapa faktor, ya. Jadi faktor pertama itu suhu lingkungan yang meningkat menjadikan waktu siklus hidup nyamuk semakin pendek. Dikatakan awit, pada musim kemarau ketersediaan genangan air di luar lingkungan rumah menjadi lebih sedikit, ya. Jadi genangan air itu diketahui tempat perindukan nyamuk. Berkurangnya ketersediaan genangan air di luar rumah membuat nyamuk-nyamuk pindahlah ke area dalam rumah. Aduh. Jadi sehingga nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti, ini lebih menyukai habitat air jernih, ya. Ini akan terpusat pada tempat-tempat air yang berada di dalam atau di sekitar rumah seperti bak mandi, kolam, tempat minuman hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Nah, telur nyamuk ini bisa bertahan pada kondisi kering. Hal itu membuat siklus hidup nyamuk tetap bertahan panjang saat cuaca di Indonesia mulai memasuki musim kemarau, ya. Jadi kalau yang tadinya kan biasanya banyak ya genangan air di luar, apalagi kalau musim hujan kan biasa tuh air hujan kong tiba-tiba kayak macam torang pe black chat ke, terus juga gelas-gelas bekas itu ada airnya, biasa kan nyamuk bersarang di situ. Tapi kalau musim kemarau kayak begini kan tidak ada ya, rata-rata genangan air, makanya dia lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah mencari sumber air. Sumber air sudah dekat, begitu ya nyamuk bilang. Jadi jangan heran sahabat budaya kalau di musim panas, musim kemarau seperti ini, nyamuk makin banyak ya. Jadi boleh ke apa ya, berbagi bersama orang tips dan triknya untuk menanggulangi nyamuk yang banyak berkeliaran di rumah. Rima tunggu atensinya pagi ini di Bacarita Pagi.

0: jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung dan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini, kita rasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi, bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100-100 ribu. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Sahabat Budaya masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Dan dirangkum dari berbagai sumber, Sahabat Budaya, cuaca panas ini mempercepat siklus metabolisme dan perkembangbiakan nyamuk serta memicu perpindahan nyamuk dari luar ke dalam rumah yang lebih teduh ya. Nah, pengaruh cuaca panas pada perkembangbiakan nyamuk ini adalah metabolisme yang lebih cepat ya. Jadi karena suhu panas ini bisa membuat metabolisme tubuh nyamuk meningkat sehingga mereka tumbuh dari larva menjadi dewasa dalam waktu yang lebih singkat ya, ketika musim panas ya, dan ini berbanding terbalik ketika musim hujan. Kemudian juga lebih cepat dehidrasi ya. Kalau musim panas kan biasa ya, kita akan lebih cepat haus, dan itu pun terjadi pada nyamuk, terutama pada nyamuk betina yang lebih cepat haus saat udara panas dan terik. Dan perlu diingat ya, biasanya ini kata sih, kata orang-orang, nyamuk betina itu ya yang paling sering menggigit kita dibanding nyamuk jantan ya, karena juga untuk perkembangbiakan telurnya seperti itu. Oke, selain itu agresif mencari darah ya. Jadi untuk mengatasi dehidrasi dan mendapat protein, nyamuk akan menjadi lebih sering menggigit manusia. Aduh, kita digigit lagi ya. Dan tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa suhu luar yang terlalu panas akan memaksa nyamuk mencari tempat berlindung di area dalam rumah yang lebih sejuk, lembab dan teduh seperti kamar mandi atau yang dekat dengan genangan air bersih.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.